0: Jadi untuk semua sahabat Stara, semoga selalu semangat setiap harinya. Oke, sebelum Uni menyapa sahabat Stara yang bergabung melalui Tensi, tentunya cara masih disponsori dengan Habut Obat Herbal Ramona Rapi yang paling ngetop. Ada yang bergabung melalui telepon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habut Top.
1: Assalamualaikum Habut Top, Obat Herbal Ramona Rapi yang ngetop.
0: Oke, Waalaikumsalam. Gimana?
1: Selamat pagi, Mbak Uni.
0: Pagi juga. Ibu Titi nih ya.
1: Ya, Mbak Titi dari Semakasan, Mbak Titi.
0: Iya.
1: Mau request lagu Tenda Biru.
0: Tenda Biru.
1: Mau request Bade Kintu Salam. Mbak. Mbak Muni Asi, Mas Iman di Rembang, Mbak Megawati di Patiraja, Bunda Ii, Bunda Luna, Mbak Mimes, Mbak Mas Kendro, Mbak Titin Bardani, Mbak Siti Inga Mas, Mbak Siti KDN, Mama Ida, Mama Reni, Mama Mas Rian, dan semuanya ada buat penyiar. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bu Titin dari Sumagede ya yang sudah bergabung di acara Tebak Kenangan dengan minta lagu tadi ada Tenda Biru. Oke, dilanjut kita menyapa yang sudah bergabung melalui Tensi, kita selesaikan di sesi kali ini ya. Ada Mas Misbah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Cipawan Bukati Japur Balingga hadir. Halo Mas Misbah, sehat-sehat ya. Semoga selalu terhibur. Ada Pak Suripto Ito, selamat pagi Mbak Uni, pagi dari Suripto di Purwakarta. Mau kirim salamnya nih buat Mama Putri, Mama Sada, Mama Hanung, ada Mama Runtah, dan buat Mbak Uninya selamat tugas dan terima kasih. Sama-sama. Lanjut ada dari Soma Dikasih di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum, Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Dan katanya hadir di Tembang Kenangan nih untuk lagunya Birunya Rinduku dari Ria Angelina. Untuk salamnya buat semua sahabat Stara Radio Banjarnegara, selamat pagi buat Mbak Uni, semoga sehat selalu dan matur suwun, amin. Dan wassalamualaikum, salam sehat selalu juga untuk semua dikasih ya. Lanjut, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga minta lagu Kamelia 1 dari Ebit G. Adi. Dan untuk salamnya buat Pak Kaspuri, sama dikasih Bang Zaitun, Mam Pelangi, Mbak Yanti, dan Mbak Mines. Makasih Mbak Uni cantik, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Doa yang baik kembali ya. Ada Mama Syifa di KBKS kawasan Batik Kauman Sokaraja. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi penyiar radio Stara Banjarnegara. Mbak Uni yang cantik ikutan desel di acara Pop Indo dan minta diontelkan lagu Wali Band Cari Jodoh. Wah, itu ikutnya pop ya di hari Minggu, Bun. Ketemu di hari Minggu ya. Untuk salamnya buat semua sahabat Stara Radio Banjarnegara, selamat beraktivitas, sehat waras, bahagia sejahtera, tetap semangat dan sukses selalu. Untuk Mbak Uni yang cantik, semoga tetap semangat, sehat waras, bahagia sejahtera, dimudahkan segala urusannya, amin. Dijauhkan dari segala mara bahaya, ditambah rizkinya full barokah, dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang baik kembali untuk Mama Syifa di KBKS ya, bersama keluarga tercinta. Dan don't forget to bersalawat, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi. Semoga dengan bersalawat membawa keberkahan untuk kita semua ya sahabat Stara. Dan terima kasih Habut Top, memang oh ye da eng ing eng eng wus. Ah aduh, itu harus pakai gaya sih sebenarnya ya. Gimana gayanya? Oke, kemudian lanjut di belakangnya ada dari siapa ini? Ini dari Kian Lesti yang sudah bergabung nih. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam, selamat pagi Sobat Setara Pagi. Kian Lesti hadir dari BNC nih, request lagu Cinta Untukmu Sayang. Ini untuk DPS apa Tembang Kenangan ya? Salamnya buat Mbak Yanti Kelampok, Mbak Cemplon, Mbak Mufliha, Mai Zidan, ada Mau Putri, ada Budha Mikulto, Mas Rituan, Pak Sodi, Pak Senfilan, ada Juragan Pantun dari Pakistan, dan semua fans DPS. Iya bener, di DPS ya, di mana saja berada. Buat Mbak Uni, saya selalu ya Mbak, jangan lupa sarapan dan terima kasih Mbak. Baik, kemudian di belakangnya lanjut ya. Selamat pagi kakak pagi. Ini Agus di Karangjambe Ngablak. Halo Agus, selamat beraktivitas buat pendengar Radio Star FM. Nitip salam buat Wigih yang ada di Gandu Wanadadi. Nyuan lagunya Bintang Kehidupan. Diputer Nggi, dan makasih. Oke baik, nanti diputer ya. Dan siap untuk memutarkan lagu-lagu, iya sahabat Setara. Kita mulai dari Birunya Rinduku tadi.

Oke, tadi request itu dari Soma Dikasih ya, di Kartanegara Purbalingga, Birunya Rinduku. Ini lagunya dari Ria Angelina. Dan langsung saja kita nikmati lagunya, tentunya masih dibersamai dengan Habuta Bati Herbal Ramona Rapi yang paling ngetop, dan juga ada Vitamasi Salesi, kesehatan untuk mata.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang lihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
2: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silakan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
3: Masih di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni, tentunya di Tembang Kenangan yang menemani sahabat Setara hingga pukul 8. Dengan lagu-lagu yang sudah banyak diputarkan dari kuasa sahabat Setara, semoga menghibur di pagi hari ini, menjadi penyemangat di pagi hari ini juga ya, karena Selasa masih dikenal dengan hari yang sibuk. Untuk semua sahabat Setara dimanapun berada yang sudah mulai beraktivitas, semoga diberikan kelancaran selalu, amin. Untuk sahabat Setara dari kawasan manapun ya, baik dari Banjarnegara, kawasan sekitar radio sini ya, Setara Radio, ada kawasan Karangobar Kulon dan sekitarnya, terus ada dari kawasan Ambal, sebelumnya Uni sapa-sapa dulu ya. Ada dari Karangkobar, kawasan pasar yang sedang berjualan di pasar ya, yang mungkin sekarang ada beberapa yang stay tune, semangat jualannya, semoga laris manis berkah barokah, dan pembelinya juga semangat ya pada beli-belinya. Apalagi bukan persiapan buka puasa ya, karena hari ini banyak juga yang pada puasa untuk persiapan Idul Adha tentunya. Dan juga untuk yang di Karangkobar, kawasan pasar Karangkobar Tengah, Laksana ya, ada juga di Karangkobar Kulon, udah, terus di kawasan mana lagi nih, semua sekecamatan Karangkobar tentunya. Ada di Kecamatan Maniasa, Kalibening, Batur, Pejawaran ya. Terus ada di kawasan Pagentan, ada juga di Kalibening, udah ya sahabat Setara. Terus ada juga di kawasan Madukara, Banjar Kota, Banjar Manguan, ada di ya, terus Tapen, Rakit, Punggelan, ada juga dari Banjar Kulon ya, terus di Banjar Kota udah, ada dari Sigaluh, Bawang, terus Pagedongan ya, yang ada stay tune di Pagedongan, terus ada dari kawasan mana lagi nih, Rakit udah ya tadi, Mandiraja, Kelampok, ada Bayanti di sana dan juga rekan-rekannya banyak di sana. Terus dari kawasan Purbalingga, ada juga dari kawasan Banyumas, Purwokerto, Cilacap ya. Terus ada juga dari kawasan Kebumen, kemudian ada Wonosobo, Temanggung, Solo, Jogja ya, kawasan Gunung Kidul, ada Jakarta, Kang Ridwan, ada yang Kalimantan yang melalui streaming ya, terus mana lagi, semuanya aja ya. Untuk Tegal, Tegal juga ada ya, Tegal, Brebes suka ada, Pemalang juga. Jadi untuk semua yang selalu stay itu di Star Radio Banjarnegara, semoga diberikan kesehatan, kelancaran dalam beraktivitas sehari-hari, dimudahkan segala urusannya, rezekinya ngalir terus ya, sederas air di sungai yang tidak ada surutnya dan tidak ada hentinya, dan semoga keluarganya selalu diberikan keluarga yang harmonis, amin. Tentunya di berjalannya acara ini masih disponsori dengan produk dari PT Denatur Indonesia, ada Habut Obat Herbal Ramon Arab yang paling ngetop. Dan untuk sahabat Setara, jangan lupa selalu gunakan produk-produk Denatur seperti Sultana Minyak Herbal Serbaguna ya, yang terbuat dari bahan herbal alami ini untuk mengatasi berbagai macam keluhan kulit pada sahabat Setara. Dan tentunya Sultana ini bisa untuk satu keluarga, jadi aman, tidak menimbulkan efek samping, bisa dapatkan di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Oke, dengan sisa waktu yang ada, ya tidak banyak atensi yang bisa Uni baca, jadi kita nikmati lagu-lagu yang sudah ada di playlist. Ada Nika Ardila, Duka Pasti Berlalu. Dan di sesi selanjutnya sepertinya Uni bakal pamit karena sudah di pukul 7.42 ya, dan nanti kita bakal lanjut di acara Dangdut Pasar Senggol. Duka Pasti Berlalu, Nika Ardila, selamat menikmati.

0: Lukman, ayahmu gimana diabetesnya?
1: Alhamdulillah, Lin. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
0: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh. Baru aja aku mau ngasih solusi.

0: Siap yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Tembang Kenangan yang menemani sahabat Stara hingga di sesi kali ini. Karena tidak terasa sudah di penghujung acara ya sahabat Stara, sudah di pukul 7:57. Oke, di sesi kali ini waktunya Uni pamit, tapi jangan kemana-mana karena habis ini masih dibersamai dengan Uni lagi. Berarti bukan Uni yang pamit ya, tapi lebih tepatnya Tembang Kenangannya yang pamit. Habis ini masih dibersamai dengan Uni di acara yang kedua, yaitu Dangdut Pasar Senggal. Jadi untuk semua sahabat Stara yang sudah membersamai Uni di acara Tembang Kenangan, terima kasih, semoga terhibur. Dan jangan lupa habis sarapan minum Habutop rutin untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga untuk pengobatan. Uni tutup acara Tembang Kenangan di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

Baru saja kita simak acara Tembang Kenangan bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
2: Saatnya kita ikuti acara dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni. Tentunya di acara yang kedua, yaitu DPS atau Dangdut Pasar Senggol, yang sudah dibuka dengan satu judul lagu Denok dari Ajung Febria. Lagu menjadi pembuka di DPS, yang dimana DPS ini bakal berjalan hingga pukul 10. Oke, untuk sahabat Stara yang sedang stay tune nih di 93,4 yang mau bergabung bareng Uni untuk request lagu-lagu dangdut, salam sapa, berbagi motivasi, atau bertanya seputar produk dari PT Denatur Indonesia. Langsung aja bergabung ya di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Dan acara pada pagi menuju siang ini disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Terbaru bahan herbal alami aman, tidak menimbulkan efek samping, dan sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Untuk pemanasan, Uni udah siapkan 3 lagu ya. Jadi ada 4 lagu sebagai pembuka, sambil menunggu sahabat Star yang mau bergabung di pagi hari ini bareng Uni. Ada Syasya Arkisna, Jalaraning Tresna, ini lagu baru ya. Kemudian ada Stechu, lama sih ini. Ini versi di Verina Indra. Ada Evan Lost, Full Senyum, Sayang, ini juga lama. Dan satu-satu kita nikmati tentunya bersama Vitama, dan sambil ngeteh enak kali ya pagi hari ini.
1: I will see you.

0: Permisi.
1: Iya, masuk nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu besok saya mau izin sehari bos buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli vitamin, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum vitamin loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah kan, ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Terima kasih bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmancol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Ayo, Jiro. Ayo, Jiro.
1: Senyum, sayang.
0: Er, aku jagani buri er, kemundurin orang aku er.
1: Sayang,
2: hei, senyum, hei. Awal, terus.
1: Sayang, senyum, boy.
0: Hei. Nggak, kikongono, terus. Waduh, lah kok orang iseng, ki? Lah kok piye, ki? Iki piye, ki? Lah, kikong kepotong, ino?
3: Mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Ah ya, Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
5: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
4: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini, Ibu?
5: Iya.
4: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, nggak katanya ya, karena memang iya.
5: Iya.
4: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa, Bu, untuk penglihatan ibunya ini?
5: Oh, waktu sebelum
4: itu.
5: Mata buat melihat itu nggak jelas gitu, kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh,
4: sebelum konsumsi.
5: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
4: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
5: Iya.
4: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
5: 3, Mbak.
4: Oh, 3 botol.
5: Iya.
4: Oh, berarti ini Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
5: Dari radio, Mbak.
4: Oh, dari radio.
5: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
4: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
5: Iya, Mbak.
4: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
5: Masih, Mbak.
4: Ada, masih perubahan di dalam mata.
5: Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
4: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
5: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
4: mengkonsumsi
5: obat ini
4: karena Vitama,
5: insya Allah manjur.
4: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih, Bu. Wassalamualaikum.
5: Salam.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur 1.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS yang menemani Sahabat Stara hingga pukul 10. Mohon maaf ya, barusan tuh tiba-tiba mati komputernya, terus nyalanya tuh lama banget, jadi sempat beberapa menit ya Sahabat Stara hilang gitu. Sekarang udah aman ya, yang udah aman absen dong, coba aman apa enggak? Oke, di acara Dewas ini bakal berjalan hingga pukul 10 dan tentunya bisa dinikmati nih oleh Sahabat Stara sambil melakukan berbagai macam aktivitas ya. Karena sepertinya hari ini bakal lengkap penyiarnya, hanya Uni menemani sampai jam 10, nanti bakal dilanjut dengan Sute kalau enggak di jam 1, jam 3 sore karena Mbak Lanianya lagi enggak bisa nemenin. Jadi ya udah kita gaskan di acara Dewas ini ya. Di acara DPS dibersamai dengan Vitamal, solusi kesehatan untuk mata yang terbuat dari bahan herbal alami aman, tidak menimbulkan efek samping ya. Ini menjadi sumber nutrisi untuk menjaga kesehatan mata Sahabat Stara. Terbuat dari beberapa bahan seperti wortel, tomat, daun pepaya, blueberry, madu ya. Khasiat dan manfaatnya sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan mata. Dan ini untuk menutrisi mata, jadi biar sehatnya tuh untuk jangka panjang. Karena efek dari sekarang-sekarang ini ya, dari pola hidup yang tidak dijaga, dari habis mungkin keluar rumah tuh kena polusi udara atau asap kendaraan, debu ya, dan tidak terlindungi dengan baik, terus juga sinar radiasi yang sekarang sangat mudah ditemui oleh kita ya, karena di era modern semuanya serba digital. Jadi tentunya banyak sinar biru atau radiasi-radiasi yang kalau dibiarkan lama-lama bakal merusak mata kita. Jadi pastikan ya Sahabat Stara untuk selalu dijaga dengan baik kesehatan matanya dengan menjaga pola hidup yang sehat. Memberikan nutrisi yang terbaik tentunya yang herbal-herbal ada Vitama. Ini juga bisa untuk pengobatan ya, yang memiliki keluhan seperti mata suka buram, berair, perih, suka rasanya kering ya, keganjel, gak nyaman, suka keluar air mata sendiri. Nah, pastikan konsumsi Vitama tiap hari. Dan Vitama ini sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Banjarnegara Purbalingga ini setiap apoteknya sudah ada ya, dari kawasan Karangkobar, Wanayasa, Kalibening, Batur, ini setiap apoteknya udah ada, di Kalibening juga ada, di Banjarkota, Banjarmangu, Wanadadi ya sudah ada. Untuk yang mau COD bisa COD akun TikTok Star Radio Banjarnegara. Kalau nggak bisa COD sendiri bisa ya hubungi di nomor WhatsApp Star Radio. Nanti tinggal kirim nomor telepon, alamat, nama lengkap, terus produk yang mau dipesankan. Nanti bisa dikirim dari sini. Tentunya hubunginya di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Oke, Sahabat Stara yang belum bergabung bersama Uni di pagi menuju siang ini masih boleh bergabung. Uni open request hingga pukul 10, baik melalui telepon atau melalui pesan WhatsApp ya, bisa banget. Dan yang sudah bergabung bisa disapa nih satu persatu biar lagunya nanti bisa langsung diputarkan. Ada Mbak Yanti, selamat pagi menjelang siang Mbak Uni. Pagi jelang siang juga ada lagi nih, minta tembangnya Jaga Jarak dari Vita Alvia. Untuk salahnya buat Mbak Cemplon, Mikul Tumikul Sumai Zidan, Mau Putri, Mau Pelangi. Ada Mama Syifa, Mama Bintang, Mbak Mines, Potini, Mbak Hanum. Ada Ibu Mega Beruntah, Mbak Siti Memunah, Mbak Reni. Ada Mbak Titin, Soma Gede, dan semua pendengar Stara Banjarnegara. Buat Mbak Uni, matur suwun, Anggi. Lanjut di belakangnya ada San Villa nih, Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Uni, jajah dilirikan dari albumnya Evita Mala dengan judul Sebuah Janji atau Permata Hati. Kirim salamnya buat Sahabat Stara Banjarnegara dari A sampai Z. Matur nuwun Mbak Uni, alhamdulillah cuacanya panas dan cerah, alhamdulillah. Semoga dilancarkan ya. Ada Kian Lesti.

sahabat Stara selamat beraktivitas. Kemudian ada pantunnya nih, diperintah tuku oyong ning simboke, budaya gotong royong aja ditinggal. Oke, betul sekali ya. Ini berarti lagi gotong royong nih. Wah, seru ya. Dimanapun tempat gotong royong tuh memang masih ini kerap terjadi dan masih kerap terus dilakukan ya. Tapi ada beberapa tempat yang memang sudah tidak. Ya cuman mau gimana lagi ya, kadang memang hidup ada berubahnya. Tapi kalau ada salah satu atau salah dua orang yang berusaha menjaga, ya insya Allah masih aman ya. Karena gotong royong itu banyak sekali manfaatnya, tentunya membuat segala sesuatunya lebih ringan. Dan yang kedua ini ya, lebih rekat lagi rasa pasedulurannya. Jadi kalau di daerah sahabat Stara tuh masih ada gotong royong, ya itu bagus sekali, harus dijaga benar-benar ya. Oke, dan untuk semua sahabat Stara, kita langsung saja putarkan lagu-lagu dari kuesa sahabat Stara. Untuk tensi yang lain bakal undi lanjut di sesi berikutnya. Kita mulai dari Vita Alvia dengan Jaga Jarak, siap digiboykan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, sumonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Meringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
3: Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Bu, ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
5: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
6: Star Radio Banjarnegara selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS yang masih setia nih menemani sahabat Stara hingga pukul 10 dengan lagu-lagu yang sudah banyak diputarkan ya sahabat Stara dan tentunya menghibur di hari ini. Dan ini masih di 9:23. Wah, ini tinggal sebentar aja waktunya. Cepet banget ya, tahu-tahu udah tinggal di setengah jam terakhir dan kebetulan tadi sempat mati juga ya, jadi sempat berhenti. Oke, sahabat Stara yang sudah mulai beraktivitas diberikan kelancaran ya. Dan yang mau bergabung tentunya di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Dan untuk semua sahabat Stara yang hari ini sedang berpuasa, semoga diberikan kelancaran ya, amin. Oh, ini emang masih gak ada ya suaranya, kok ada yang WA nih? Stara Banjar kok gak ada suara nih? Iya, tadi mati. Ini udah, ini belum ya, udah bagus belum? Untuk Jamal ya, Jamal di Merebet mungkin bisa kasih tahu kalau udah bagus. Oke, sambil lanjut menyapa sahabat Stara yang sudah bergabung ya, karena sisa waktunya udah agak tipis sekali. Di sini ada dari Isna yang sudah bergabung dari Kebumen. Assalamualaikum pagi, Kak. Waalaikumsalam pagi.
7: Aku sedia dicukuri. Sing penting kawan.
6: Isna di Wante Waringin Kebumen nih minta minta tembangnya Koyo Jogja Istimewa ya. Dan salamnya buat keluarga di Kanasari Watawinangun dan semuanya selamat beraktivitas aja. Oh, beraktivitas pagi aja. Buat Mami Shual juga jaga selalu hatimu. Aduh, udah kayak lagu ya, jaga selalu hatimu. Buat kakak selamat tugas dan terima kasih, bye-bye. Kemudian lanjut ada Pak Heri. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Saya Heri Banyumas nih, requestnya obati rinduku. Baik, rindu sama siapa nih Pak Heri? Masih pagi udah rindu aja ya. Salamnya buat semuanya, Star Radio Banjarnegara, Heri Banyumas dan wassalam, waalaikumsalam. Lanjut, ada Aji di Purwokerto, pagi Mbak Uni, pagi. Salam sapa nih buat semuanya, semoga lagi sehat. Lagunya Ayang-Ayang, buat Mbak Uni semoga bahagia selalu, amin. Doa yang baik kembali ya untuk Aji di Purwokerto dan makasih sama-sama. Mas Misbah di Cipawan Bukateja Purbalingga hadir nih. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam Mas Misbah. Mau request lagu Sinar Rengan? Boleh, waktunya semoga cukup ya. Kok lagunya bagus-bagus semua sih yang pada request? Kira soalnya buat semua yang lagi dengerin Star Radio Banjarnegara nih, buat Mbak Uni selamat bertugas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Kemudian ada Pak Suprayitno di belakangnya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni, sehat ya? Waalaikumsalam pagi, alhamdulillah sehat. Monitor nih, salam sehat selalu buat semua pendengar Sarah yang selalu di hati. Lagunya melu baik. Oke, baik. Dan selamat tugas Mbak Uni, sukses selalu, amin. Terima kasih, wassalam, waalaikumsalam. Sukses selalu juga untuk Pak Suprayitno dan sehat-sehat ya. Oke, lanjut di belakangnya ada Pak Sarman di Wadah Selintang. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Mau absen nih, kirim salamnya buat semuanya. Dan buat Mbak Uni terima kasih. Sama-sama. Ada ayahnya Dirham yang katanya lewat streaming jernih, suaranya mantap pokoknya. Iya, soalnya ininya lancar ya internetnya. Ini yang lewat ini nih, lewat radio biasa gimana nih? Gak ada kabar, belum ada kabar. Semoga aman nih ya. Soalnya aduh bener-bener deh, ini kalau tiba-tiba trouble gini kayak waktunya habis, kan sayang banget ya sahabat Sarah. Oke, dengan sisa waktu yang ada langsung aja ya kita nikmati lagu. Kita mulai dari mana? Masih umat mikir cicilan, ngopi-ngopi masih. Oke, kita mulai dari Koyo Jogja Istimewa ya. Ini requestnya dari si siapa tadi? Ada dari Mbak Isna. Tentunya ini yang versi Darboy Gang aja ya, biar makin seru. Tapi ini ternyata Uni nyasar nyapinya yang remik, jadi harus dicari dulu. Oke ya, kita langsung saja menikmati Darboy Gang dengan Koyo Jogja Istimewa. Ini lagu kesukaan sejuta umat deh kayaknya. Langsung saja digibaikan.

0: hebat ya, kayak Neng yang kelilingnya juga hebat, mau panas-panasan ke tiap apotek, padahal perempuan loh. Ini nih yang namanya perempuan hebat.
1: Makasih ya Pak. Mau sekalian beli herbal habutopnya nggak Pak? Bisa bikin Bapak kelihatan semakin awet muda lagi loh Pak. Buat stamina makin jering juga bisa Pak.
0: Waduh, boleh saya coba beli yang kecil dulu deh Neng?
1: Boleh, ini Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kalibombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
3: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS yang menemani sama Star hingga di sesi kali ini. Karena tidak

0: terasa ya sahabat Stara sudah di penghujung acara, jadi sudah waktunya Uni pamit. Sebenarnya tuh ada satu artikel yang mau dibagikan untuk sahabat Stara sebelum Uni pamit, cuman kayaknya waktunya udah tipis banget ya sahabat Stara, jadi besok aja ya dibagikannya. Dan untuk semuanya semoga diberikan kelancaran untuk hari ini, diberikan kemudahan dalam aktivitasnya, dan semoga selalu sehat, sehat badannya, sehat batinnya, pikirannya ya. Karena sebaik-baiknya kita ngejalani hidup tuh saat kita menjalankan dengan penuh kesadaran dan dengan hati yang tenang dan juga baik. Insya Allah kalau segala sesuatu yang dilakukan tuh dalam kondisi yang sadar, kayaknya semuanya bakal berjalan aman ya. Kalaupun ada kesalahan atau ada apa-apanya, ya kita bakal tanggung jawab dengan hal itu. Tapi kalau kita melakukan keseharian kita dengan sembrono, dengan asal, ya udah, kalau hasilnya ada sesuatu yang tidak diinginkan, pasti kita bakal kabur, tidak bertanggung jawab. Jadi untuk semua sahabat Stara, hiduplah dengan hati-hati ya. Karena kadang yang hati-hati aja suka jatuh, apalagi yang suka sembratongan ya. Dan untuk semuanya, habis ini dibersamai dengan siapa? Iya, gak ada deh ya. Jadi ya udah, selamat menikmati campur sari ya. Ketemu lagi sama Uni di hari Kamis. Uni besok mau libur dulu, karena seharusnya Uni libur tuh di hari Senin ya sahabat Stara, cuman karena kemarin Seninnya masuk, jadi Uni libur besok. Sampai ketemu di hari Kamis ya. Semoga sahabat Stara tetap aman. Dan juga jangan lupa selalu konsumsi Habutop rutin setiap hari, Vitama juga ya, untuk menjaga kesehatan tubuh, kesehatan mata, dan juga selalu gunakan produk dari PT Denatur Indonesia yang lainnya seperti Sultana, Teh Moro, Otipus, Madu Vitapedia yang sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara, dan sudah tersedia di TikTok Star Radio Banjarnegara yang bisa di CO sama sahabat Stara dan bisa melalui sistem COD. Oke, dan sepertinya itu saja Uni tutup acara di siang hari ini. Selamat melanjutkan hari Selasa yang mungkin penuh dengan kesibukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.
1: Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: hoop hoop dar hoop on dar money hoop hoop ya hoop aduh money hoop ya hoop oh mau kayo dipateni dipateni dipateni
1: dipateni kita pateni
0: deh deh deh motor wis muni nek kaya desel sawah kok sing mau muter-muter golek di alamat sing bener nang ndi ndelen sing bener nang ndi. Aku bonceng pes pakai pole, suwe-suwe dadi geseng kaya iwak ayam ke. Wah, kon, mo.
1: Sabar, Jun, sabar, Jun, sabar.
0: Sabar-sabar ke beben. Perengasannya beli kesel apa? Tertinggring nang motor Vespa. Yeh, kebulen burlak. Aku raine klopot oli kabeh.
1: Ya, sabar, Jun, sabar. Delat maning, anjuk, delat maning.
0: Sedelat-sedelat ke beben. Yeh dong, pan golet disapa. Sing mau mubeng-mubeng kayak bong emis. Dina Jumat, gemo. Golet disapa.
1: Sabar, Jun. Golet di kanca Facebook.
0: Dasar kucing garong, ngerti yang udang-udang bocah nang Facebook ta. Aku ora bakal dijak gelem.
1: Jun, lah tulung, aku sabisan ke bol.
0: Alah, tuturna kol adam kon udang-udang bocah wadon nang Facebook.
1: Jun, aja tuturan, Jun, aja tuturan, Jun. Abisan baik itu bisa aku ora maning-maning, Jun.
0: Raimu dasar, Rai bedogan kon mau temenan. Yo ya. Arane siapa buat saya? Arane siapa buat saya? Ngelihat lupa Facebook arane siapa?
1: Iya, Kyun.
0: Iya, siapa? Ngelihat siapa arane?
1: Habar. Habar aja ngontak-ngontak aja aku.
0: Siapa? Ngelihat siapa?
1: Iya, ya. Endang selalu saja mencari alti cinta sejati yang pernah
0: hilang, maksudnya hilang.
1: Ya, Kyun, bener hilang. Bisa aja ngontak-ngontak.
0: Wes, tentang berendang. Coba diinbok.
1: Aja seru-seru, Kyun, aja seru-seru, Kyun. Tak inbok. Halo, Ayang Endang. Aku wis tekan daerah kon yang...
0: Halo, Ayang, ndak semupean.
1: Kyun, ladeh. Kyun, melebuk ya Kyun, si Endang melebuk ya Kyun. Balas Kyun.
0: Balas diwaca. Ajak kikak, baik kayak ulah lanang. Diwaca. Balasannya kayak apa?
1: Iya, mas. Sing ana gapurane, terus pean lurus kiro-kiro selawe meter. Ana omah gedung tingkat apik, cete warna coklat belendok. Kaya sing ana mobile, mas. Kueh, Kyun, balas. Umah sing... Cetet coklat blendok Kyun, sing mobil akeh Kyun. Coba Kyun. Yo Kyun.
0: Yo Kyun.
1: Tak selat dulu Kyun ya. Tak selat dulu Kyun.
0: Hari nyelapes pa ajak ajaran seneng protol doglengane nuntun kon.
1: Nuntun ya bareng aku.
0: Suara dor, nuntun bareng. Kon sing nuntun, aku tetep bonceng ya.
1: Loh, Kyun, kaya kowe bae ayo dadi masalah, Kyun. Ki mesti umae ki. Inbox maning ah. Nah, ki Mas Momo wis anjuk.
0: Apa ndur? Arane warmu dadi Momo. Momo.
1: Wis Kyun, lah iki aku tak inbox maning wis anjuk omae iki wis tekan omae cet coklat blendok iki omae iki bener iki. Mobil runtung-runtung kaya utan sarahan.
0: Lah lagune ndur. Motor bebas pasnal pote pasangan kang undange ayang-ayangan.
1: Kyun, balas maning Kyun. Glembusung.
0: Diwaca.
1: Kyun. Balasannya. Dudu Mas Momo, kui umai tukang jahit.
0: Puas, Kyun. Puas.
1: Tak tuduh guna. Sekat tukang jahit mau lurus wae mas. Engko bar jembatan ketemu omah tulisane jual gula pasir eceran.
0: Kue tahu mae adem momo. Hurakun. Singana jual gula pasir eceran mae adem.
1: aja hura-hura kinti. Aku dreg-degok yun, aku dreg-degok yun.
0: Lala.
1: Yun. Di, kontak ayong. Ya Allah. Ngatulik yun. Sing ana tulisan jual gula pasir eceran, gue mesti umay ayang endang bener. Coba yun, kim bales maning beli yun.
0: Ayang-ayang apa, peyang?
1: Tuh yun, bales maning. Bales yun.
0: Beli ngerti.
1: Bales maning. Gue duduk omahku, Mas Momo. Tapi jenengan weruh tulisan gula pasir eceran ya kowe warung sembako kik kemuyu bae sih
0: puas
1: jane iki jane tuh dukane Mas Momo empean menggok nengen wae terus ketemu kuburan lah ngarepe kuburan kuwi ya
0: ora kesurupan maning bolo
1: jun
0: ora panmeru
1: den lagi diajak meden iki lagi
0: kowe omahe jarane nang ngarepe kuburan berarti ora panmeru
1: ora panmeru den iki aja meden Yun, kena balesane, ana balesane maning, ana balesane.
0: Kon tak dasar mo, raining soran kon mo, temenan. Bajane konan belacan jora, ngaku kon. Bajane eben isin, kancane paham, dibloki kabeh, eben temenan dewekan leluasa nang Facebook. Dasar rai copet kon,
1: asin
0: mending rai penculik. Aben coleng kon kamu.
1: Bales maning yun.
0: Didelang. Terus mambu kembang ora balesane.
1: Yun. Oh, aku temu jigonte. Bales maning yun. Kuwi gerbang kuburan, Mas Momo. Empean ojo mlebu. Empean menggok kiri wae, muka weruh peternakan alias kandang ayam gede. Oh, nang kono yun. Balas maning ya, kyun telat kyun balas maning.
0: Orang ngerti, aku orang ngerti, dor beli paham aku.
1: Balas maning kyun kie, kue umai yayang endang nang peternakan ayam.
0: Aku orang melu-melu mau.
1: Kyun balas maning kyun, langsung takarani umai nang peternakan ayam balas kyun. Aku duduk pitik Mas Momo, kue isih lurus terus. Aku umai orang nang peternakan ayam lurus engko ketemu alas.
0: Hurakon berarti ketek weh mesti yayang endang ketek hurakondor.
1: Balas maning. Ya omai yayang endang alas ya tanda tanya ke wis kirim maning
0: bong ketek ya neng alas
1: jun cuma lu malu
0: duduk nabe inbok-inbokan ampe bengi inbok-inbokan yang bengi
1: balas maning jun ya yeah, aku udu monyet Mas Momo empean lewat alas lurus terus mongko ketemu masjid lah kue jejere masjid kuwi
0: duduk nabai dor nganti HP cinane kon jeblug aku kesel gini dalan kesel si mau bonceng Vespa
1: duduk nabai yang bedugal kok si mau kayong dubung-bung ngotulik tak inbok maning ke ayang Momo rada dugal yayang endang
0: walah tukal balas ya yayang-yayangan udah sari belacan gak kucing garong elah pertama waduh sekawinannya boro-boro dor
1: delatun tak inbok sedelat ye yayang endang pisan maning ngomong udu omae maning tak santet tenan Mas Momo kayong dugal maning dudu umai
0: kengasane nyantet orang nggo duit apa ndor ndor kondor
1: balas maning yun
0: macan dor idep karo latihan macan
1: kye kyun tak waca maning inboke kye kyun kik
0: nang kemujune ngeri ndor
1: Ki memang gemuyu alaik yun. Jaman saya gemuyu ki modele kaya kie kaya tias tegal. Mesti gemuyu ne ki kaya kue ki terus kon meneng ge. Keh yun ki. Mas Momo empean dadi wong kok nesuan. Iyo kui umahku wis lurus ae kono masjid. Yo sebelah mburine masjid kui umahku. Oke. Okay. Tertanda Yayang Endang. Kita kan bener Yun. Kita kan bener Yun. Yuk Yun. Yuk cabut Yun. Cabut langsung. Bus. Cepet Yun. Cepet Yun.
0: Ya Allah, aku durung numpak, Dor. Aku durung menimpa ketinggalan main cabut bain, Dor. Hei, Kondor.
1: Sorry, Yun. Ya Allah. Saking senenge Yun pan ketemu karo Yayang Endang.
0: Yayang, dasmu peyang. Nyung durung numpak, Yun. Kondor.
1: Ki masjid ge, madep ngetan.
0: Masjid ya madep ngetan, Dor. Masjid madep ngetan.
1: Ya, ki masjid Yun. Ah, ki mbune masjid umai ake Yun. Umai ake.
0: Janji kabe bawis, Dor. Nganggo helm ekian, kowe dudu umai dipentung ora kerasa nganggo helm.
1: Hus. Pentungi wono. Masalah Yun, gua takin bok maning.
0: Kon kala HP Cina neng kok, gua inbokan terus jeblug kon temenan Dor, jeblug temenan alap. Dor.
1: Ya apa ya, wis mu alap ikian HP Cina neng.
0: Dasar kondor.
1: Sabar Yun, kon kok pokoknya dileng aku pacaran, aja iri sabar wis. Warmo.
0: Ya paham, warmo kondor.
1: Oh macam ini kondor lu. Dia dong dengar apa Yayang Endang. Aja ini kondor.
0: Sungkan tetap kondor.
1: Wah kue Yun. Takin bok maning ya. Delap Yun. Tak nulis Yayang Endangku seorang. Mas Momo wis nang bune masjid ke. Anak umah akeh ceteya pirang. Yayang aja gawe kesel Mas Momo ngotak jiwit pipinek yeh.
0: Walah, iya dijiwit nganggo tang pipinek juga nganggo tang.
1: Bales maning. Subhanallah, akhirnya warmu pacaran juga Yun. Alah, oh ya Allah, terima kasih ya Allah, bales Yun. Iya,
0: besok
1: Yun.
0: Diwaca, kaya orang biasa, nih diwaca.
1: Iya, oke Yun, maklum saking seneng Yun. Kek Yun, Mas Momo umah sing cat kuning, madep ngalor, ya wis melebu bae, rono, wong ono simbok, kok, kwek Yun, kok kan lebih baik macet kuning kwek, tapi bisa nih simboknya singkong nemoni ya Yun, pit Yun.
0: Udah kun, jangan-jangan wong nyai final Facebook Dor. Kenalannya kon gue, temenan.
1: Dudu ya. Fotonya ayu kok Yun. Beli mungkin nyai. Arane be Endang. Selalu jajah mencari alti cinta. Sejati yang pernah
0: hilang ya.
1: Pantakin bok maning Yun.
0: Inbok nanti jeblugin mana inbok.
1: Ya yang Endang sayang seorang. Loh kok malah simbokmu yang konemoni. Lah kowe ya yang Endang lagi belanja apalagi maring salon apa masih di tempat kerja kirim.
0: Aku ora melu-melu pokoke Dor. Aku tah makmum bae temenan aku ora melu-melu.
1: Nah, balas si Manik yun. Balas si Manik yun. Balas si yun. Balas si Manik yun.
0: Monine pipendor.
1: Subhanallah. Kyun, karni sa tiga yaki yun. Pikay pipek yun sa tiga yaki yun. Ya Allah, Gusti, pipen yun. Takwa cakit yun.
0: Bisa ne gemoyun.
1: Aku tutu gemoyo. Aku lagi sedek yun. Aku lagi sedek. Tutu gemoyo. Ya Allah, Gusti Pangeran yun. Ya Allah.
0: Bisa ne nangis mau kekak-kekak. Kanan dongan apa? Kepipin balasannya mau nipipin balasannya mau nipipin.
1: Jebule jen umay tak memang benar kyun. Umay benar.
0: Lah sing ora bener apa?
1: Bocah esin nang saude dadi TKW kyun. Ya Allah Gusti, ajo temen.
0: Puas.
2: Humor ditunggu tetap ora punjul ble kurang nang Sananta FM.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Hati, Kancani Hati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Mbak Admin, bisa ke ruang saya sebentar nggak?
1: Bisa, Pak. Saya segera ke ruangan Bapak.
2: A few moments later.
1: Permisi, Pak.
0: Masuk, Mbak.
1: Ada apa ya, Pak?
0: Gini, saya mau minta pendapat. Kira-kira bisa nggak ya untuk pengeluaran bulan ini kita tambah?
1: Oh, buat apa, Pak, emang?
0: Saya kepikiran sama kesehatan teman-teman kita. Niat saya sih mau stok Habutop besar per ruangan di kantor kita. Supaya daya tahan tubuh kita tuh jadi fit, gak gampang sakit.
1: Wah, Pak, kalau itu sih boleh banget, Pak. Apalagi kan kita tahu di pergantian musim kayak sekarang ini rawan sakit. Boleh deh, Pak, nanti saya estimasikan per bulan ini.
0: Realisasikan segera ya, Mbak, demi teman-teman kita biar pada sehat.
1: Siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblum, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Setelah minum, mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Janek ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop, karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya

0: rasanya greges, Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
0: Ya, saran-saran untuk seterus-terus semua, bagi yang punya keluhan pada pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Ini mah, Papa lagi natain barang-barang bekas. Tuh, gudang udah makin penuh.
0: Lah, ini botol apa, Pak? Kok banyak banget ya?
1: Lah, ini kan botol Habutop, mah. Sengaja Papa copot-copotin tulisannya. Bisa dipakai buat apa aja nih, mah. Buat wadah bumbunya Mama, buat celengan adik juga nanti bisa.
0: Waduh, gak nyangka ya, Pak. Kita udah konsumsi Habutop sebanyak ini.
1: Iya dong, mah. Alhamdulillah banget kan, mah. Semenjak kita pertama kali konsumsi Habutop, gak ada lagi tuh keluhan-keluhan kesehatan yang mengganggu. Dan sekalinya sakit, bisa cepat pulih berkat Habutop. Makanya kita makin percaya. Dan ya, bisa selangganan ini.
0: Betul juga, Pak. Alhamdulillah, kita bisa kenal Habutop. Udah alami, aman dikonsumsi, kesehatan kita juga terjaga.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Mbak, Mbak.
1: Eh, iya Pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep? Muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, optik cahaya, dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan. Utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin. 2 kapsul, 3 kali sehari. Aman tanpa efek samping, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang miliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengkonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengkonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengkonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengkonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.

0: dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

Baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati. Campursari Kancane di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4

Jumat Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: aja nak, kenapa?
1: Lusa, Intan berangkat lagi ke kota ya. Masa cuti Intan udah habis, jadi Intan mesti kerja lagi.
0: Oh gitu. Ya udah, kamu siapin dari sekarang apa yang mau dibawa. Sekalian juga tuh, udah ayah beliin Habutop 200 kapsul 3 botol buat stok kamu di sana. Nanti kalau habis bilang ke papa ya, nanti papa kirim lagi.
1: Iya papa, makasih ya. Tapi...
0: Tapi kenapa?
1: Papa gak apa-apa kan?
0: Iya gak apa-apa sayang. Emang kenapa?
1: Intan sedih harus ninggalin papa lagi. Papa jadi sendirian lagi. Nanti kalau papa sakit atau kenapa-napa gimana? Intan khawatir, Pak.
0: Loh, papa gak apa-apa, nak. Kan papa rutin konsumsi Habutop. Insya Allah ibun papa kuat dan kesehatan papa terjaga.
1: Amin, Pak. Maaf ya, Pak.
0: Iya, nak. Semangat ya, putri papa.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Farma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geriengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
2: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering kliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin sling.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama.

0: Elin lewat.
1: Bu Elin janda kembang itu?
0: Iya, yang bening itu loh, Ma.
1: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam papa tidur di sofa.
0: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar.
5: Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 0.

0: Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga atau sebelah Alfamart Blanter 2.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syu Herianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syu Herianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Bapak Suhairi, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Kuncoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK

0: sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas, ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku...
2: 2, 3, 1...

0: 0811-0070-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: boleh nanya nggak?
1: Nanya, Pasifit.
0: Mbak Asih kok mukanya fresh terus ya? Padahal selisih usia kita kan jauh loh. Tapi malah kayak seumuran. Suami Mbak beliin skincare yang mahal ya?
1: Masya Allah, kamu tuh segitunya. Mbak pakai perawatan biasa kok. Gak perlu mahal. Yang penting aman. Ini karena Mbak tuh rutin minum Habutop.
0: Hah? Apa tuh Mbak? Serum?
1: Bukan serum, Neng. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang mengandung daun kelor. Nah, daun kelor itu mengandung antioksidan yang bikin kulit sehat dan meregenerasi kulit.
0: Wah, biar fresh, dari dalam juga perlu asupan ya, Mbak?
1: Betul banget. Dan hati-hati juga tuh dalam memilih skincare. Jangan sampai mengandung zat-zat yang berbahaya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Optimus

Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3 Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu mas?
2: Ya karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu seperti itu kira-kira ya mas ya?
2: Iya betul, staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: Bukan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Setara dimanapun anda berada, yang sedang berbahagia insyaallah. Ketemu lagi bersama Suta Zara bakal ngancani sore ini Rika pada sampai nanti pukul 17 sore ya. Bersama tebang-tebang dan nostalgia seperti biasa sahabat Setara ya, bisa ikut bergabung dan ikut menyapa di sore hari ini. Semoga tidak bosan sahabat Setara ya. Kalau bosan bilang, kalau kepengen curhat tapi tidak bisa berani ngomong, diketik aja ya sahabat Setara. Di 08223 11070, di 08223 11070. Dan sudah diawali dengan satu tembang lagu dari tiga primadona, ada Goyang Dangdut sahabat Setara, Demam Dangdut, kok Goyang Dangdut. Ke Demam Dangdut.

Dangdut sudah mengawali jumpa kita di sore hari ini yang bertepatan di hari Selasa, tanggal 19 Mei tahun 2026. Bertepatan di minggu yang ketiga di bulan Mei 2026, sahabat setara. Dipersembahkan oleh Habuto, peramuan herbal ala paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping, dan bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat Anda, sahabat setara, dan bisa dicek out langsung di TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Untuk tamannya Setara Radio Banjarnegara ya, sahabat setara, bayarnya kalau barang sudah datang aja. Mudah banget ya. Oke sahabat setara, bisa ikut bergabung dan request lagu di sore hari ini yang cerah sekali di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Dan sambil menunggu sahabat setara ikut bergabung bersama setara sore hari ini, sahabat setara, menemani aktivitas Anda di sore hari ada Berdendang bersama Bang Haji Roma Irama di Gboy.

0: Waduh, searching-searching tumbuh-tumbuhan nih. Mau berkebun, Feb?
1: Enggak, ih, apaan? Ini loh, nih, aku lagi nyari bahan-bahan herbal yang bisa membantu menurunkan gula darah.
0: Loh, siapa yang diabetes, Feb?
1: Pak Leku. Dia kemarin cerita kalau habis cek kesehatan di puskesmas. Katanya sih gula darahnya tinggi, tapi beliau pengennya diikhtiarin pakai yang alami-alami aja. Males minum-minum obat katanya.
0: Terus, udah nemu?
1: Udah nih, ada jinten hitam sama daun kelor. Tapi bingung yang olahnya gimana ya? Masa iya mau dimakan mentah-mentah?
0: Astaga, ngapain bingung, Feb? Sekarang ada yang jauh lebih praktis dan modern, tapi tetap alami loh. Konsumsi rutin aja, Habutop.
1: Habutop?
0: Iya, Habutop. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang udah berseliweran iklan-iklannya di radio maupun sosial media. Jinten hitam atau habatus soda, daun kelor, dan bahan herbal alami lainnya tuh udah dikemas secara modern berbentuk kapsul. Jadi tetap bisa dapat manfaat dari beberapa bahan tersebut dalam satu kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madun Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: 93,4 Star Banjarnegara di Geboy. Terima kasih yang sudah ikut bergeboy di sore hari ini, sahabat Star ya. Dan juga menikmati cuaca yang cukup panas sekali di sore hari, sahabat Star ya. Gimana nih yang ada di bawah? Orang di atas saja juga lumayan panas, sahabat Star ya. Apalagi kalau di bawah yang cuacanya emang panas, panas. Eta mah haredang ya, cara membuat ini ke haredang. Selamat sore sahabat Setara yang berada di Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, Purwakerto, Banyumas Raya, Purwakarta, cakep ya. Dan juga sapa hangat juga yang mendengar setia Setara Banjarnegara, ada Mbak Yanti di Bilungan, Kang Sani Vilan, ada Kang Dimas, Kang Jamal di Merebet, Mama Putri, Pak Sarman, Pak Supriyanto, Kang Misbah, Haji Purwakerto, Kang Yeri Banyumas, Isna, Gus, Ian Lesti, ada Braling Saputra, Kaki Suma dikasih, Abang Suripto, dan ada Ami di Purwokerto. Juga ada Kang Toyib di Ciaur, Abineon, Adi Pratama, Kang Ridwan, ada Kang Ahmad Anas Ramadan, Maira Hes, ada Kang Daryono, Mama Putra. Halo Mama Putra, lagi stay tune gak nih? Ada Acil, Umi Kultum, Umi Kulzum, Kang Khalid, Pak Gulit, Pak Kamami, Mai Zidan, ada Kang Parma di Beji juga ya. Ada Bang Ripno, selamat sore. Ada Ibu Reni juga, Mbak Lisa, ada Naufal di Ciberem, Mama Tasya di Maspur, Mbak Cemplon, selamat sore, selamat di Geboy.
1: Kau gadis Indonesia, aku dari.
0: Dan juga terima kasih yang sudah ikut bergabung di sore hari. Sampai juga di Banjarnegara bagian wilayah utara, di Batur, di Pejawaran, di Karangkobar dan sekitarnya, di Wanayasa, di Kalibening, Bandanarum. Selamat menikmati sore hari ini, sahabat Setara ya. Teruntuk untuk para laki-laki hebat, sahabat Setara. Sebagai seorang pria sejati, pokoknya sahabat Setara nih, sahabat Setara harus bekerja keras dan membahagiakan orang tua, istri, serta keluarga sahabat Setara ya. Yang para lelaki-lelaki ini, tolong jangan kecewakan nih. Hati yang sudah percaya penuh terhadap sahabat Setara, para laki-laki dimanapun ada berada. Bismillah kuat yuk, sahabat Setara menjadi laki-laki ya. Ya, walaupun kadang perjuangannya itu tidak dihargai. Enggak kok, ya pasti dihargai kok sahabat Setara ya. Jadi tetap semangat ya. Tetap semangat walaupun akan berakhir pula. Dari Maggie Z.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Farmasi yang beralamat di Jalan S. Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: Setara Radio Banjarnegara, sahabat setara bisa ikut menyapa para pendengarnya di 08-223-11-1070, di 08-223-11-1070. Semoga kebahagiaan selalu menyertai Anda di sore hari, sahabat setara. Dan terima kasih yang sudah menyapa di sore hari. Anda dari Gang Sani Vilan, Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati, Tatega dan Bang Haji Roma Irama, atau Buta Tuli dikelenjarkan ya Mas Uta. Oke, nanti ditunggu ya Kang Santai Vilan. Selamat menikmati waktu sore hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Mas Mita Tebangnya, supir taksi dan gadis desa. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mas Utanya, selamat bertugas. Terima kasih. Sama-sama kembali kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Ute. Sore juga. Salam untuk semuanya. Buat Mas Utenya, terima kasih absen di sore hari dari Mas Ari di Wanjara Negara Kota. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikepoin lagi di belakangnya. Halo, assalamualaikum. Selamat sore Habu Top.
4: Waalaikumsalam, obat herbal ramuan alap yang paling ngetop.
3: Paling ngetop, Gang Jamal Merebet, Purbalingga. Selamat datang, Sugeng Sultan.
4: Stay tune mani, langgo banjar, nggo Setara Banjarnegara.
3: Inji. Padikin tuh
4: cuman sama. Sayang deh mau jam 10 sampai jam 2 lah ngasih siaran.
3: Iya, betul sekali. Sampai jam 3 malah. Ya biasa, nggak apa-apa.
4: Mbak Uni Prima nih ngesuk.
3: Iya kayaknya sih. Kayaknya.
4: Ya iya. Salam-salami Bang Zaitun Pengalusa. Umi Kultum, Umi Kulsum.
3: Terus
4: apa? Semi Vilan, Mbak Yanti Bilungan, dan semuanya.
3: Oke.
4: Penggemar Setara Radio Banjarnegara.
3: Inji.
4: Lagune Keramat Kang Sute.
3: Keramat.
4: Sekang Bang Haji.
3: Waduh jen keramat banget ki lagune ya.
4: Ya okay. Sekeramat hatiku lah.
3: Eh selamat selamat ki keramat, sekeramat hatiku padanya itu yang ada di sampingnya lah jen.
4: Betul.
3: Iya.
4: Spesialnya buat Kang Sute, selamat bertugas, sehat selalu.
3: Amin.
4: Itu
3: oke jeh sama
4: boleh tambah apa ya kritik nggak Bang Sute?
3: Boleh disampaikan di WA aja mungkin ya.
4: Oh gitu ya.
3: Iya
4: Oke, terima kasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Jamal merepet Purbalingga. Terima kasih ya, dan semoga sedang menikmati suasana sore hari bersama orang tercinta. Aduh, indahnya sore hari bersama orang tercinta. Keramatnya ditunggu ya. Di belakang siapa nih tadi yang mau masuk? Ditunggu ya. Tadi ada yang mau masuk, silakan ditunggu. Kalau tidak, kita tunggu dengan mendengerin satu tembang lagu dulu sama Setara. Ada Tak Tega, spesial yang tadi sudah request.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Punya penyakitnya ya, Pak ya.
2: Coba minum Habutop. Habutop
1: obat herbal.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Tahukah pendengar, di usia 30 tahun ke atas akan terjadi penurunan hingga 20% kepadatan tulang, kelenturan sendi, dan penurunan hingga 29% kekuatan otot. Dan di usia itu pula, perlu lebih maksimal untuk menjaga kesehatan tulang agar tidak terkena gangguan tulang, sendi, dan juga otot seperti rematik, asam urat, pengapuran sendi, dan lain-lain. Untuk itu, sangat diperlukan asupan suplemen makanan tambahan untuk kesehatan tulang Anda. Konsumsi Habuto, kandungan habatus sauda, daun kelor, dan banyak bahan herbal alami lainnya mampu memperbaiki sel-sel yang rusak dengan cara yang alami. Karena tulang juga butuh perhatian lebih untuk dilindungi. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih si Papa, kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Anda masih mendengarkan di 93,4 Setara Radio Banjarnegara bersama Setia Sehara. Jangan lupa di follow ya akunnya Setara Banjarnegara di TikTok ya, sahabat Setara Banjar FM, Sebanjar FM lagi. Padahal udah lama sekali ya, tapi masih kebablasan di Setara Radio Banjarnegara. Dan masih semangat untuk sahabat laki-laki yang sedang menikmati alunan syahdu di sore hari. Di 08-223-11070, di 08-223-11070. Selamat sore yang mau bergabung make. Assalamualaikum, selamat sore Abu Top.
1: Obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop.
0: Marco Top, Pak Herman.
1: Sehat? Kawasan Banjarnegara bagaimana Mas?
0: Kawasan Banjarnegara masih dipimpin sama Bupati Bu Amel.
1: Oh ya syukur.
0: Iya.
1: Yang penting itu jangan seperti yang di sana-sana ya.
0: Iya, jangan muka-muka ora ya.
1: Harus amanah untuk
0: soalnya wis tahu. Iya.
1: Maksud masih bagian lagu?
0: Masih dong.
1: Ya itu sajalah.
0: Apa tuh?
1: Hitam bukan putih.
0: Hitam bukan putih berarti coklat ya.
1: Ya iya kok. Okay. Itu rasanya enak banget Mas.
0: Iya legi ya.
1: Iya. Manis istrinya Mas Ute. Salamnya buat Mbak Megawati, Mbak Titin, Mama Dikasih, Mama Putri, Mas Rituan, Pak Pawaryono, terus Mas Dimas, Titin Wardani, Mbak Minet, Mbok Tini, Mbak Kayu Runta, Mama Pelangi. Buat semuanya saja lah.
0: Oke.
1: Okay. Itu satu lagi buat Mas Darling. Yang di kawasan Kertanegara ya Mas?
0: Iya.
1: Itu tetangga, apa namanya? Tetangga kecamatan Mas.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mas Utonya, lagunya Tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat sore Kang Herman. Assalamualaikum, selamat sore Abu Top.
2: Waalaikumsalam. Sore juga Tuh, Bupati Nel.
0: Halo, halo.
2: Halo.
0: Suaranya maring dirik ada telepon hilang-hilang poin biasa-biasa poin ya.
2: Mumpet lah biasa.
0: Iya, monggo Mama Putri berarti mau lagu apa ini?
2: Lagunya Indahnya Bulan lah.
0: Oke, okay, Indahnya Bulan.
2: Iya, mumpet. Iya.
0: Terus?
2: Salam-salamnya enggak mau sedang ya. So, yang timet jempolang atau buat Mas Dimas, Mas Ridwan dan apa lagi dari Papalion, Godi yang semuanya jelas yang lagi konser dan jerkat. Buat ngesuten nih, terima kasih lagu ini ditunggu KPL nggak pakai lama.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat sore, selamat di G-Boy. Halo, assalamualaikum, selamat sore Abu Top. Halo. Oh, Mbak Titin di Suma Gede, monggo. Iya, terima kasih. Tut, bukan tutut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maksudnya selamat sore, absen ngarena nongol lagi. Mau minta lagunya Du Buyung, salami buat semua aja, buat masih semangat ya, tak tunggu. Lagunya sambil bikin LC, makasih. Oh LC ya, kemarin udah dikirimin. LC itu tak kira apa gitu ya. Kita nikmati satu tembang lagu dari Mega Mustika, sahabat Setara. Ada Hitam Bukan Putih.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama, gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata, gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Cici Paramida dengan lagunya yang berjudul Galau. Inilah lagu galau versi dangdut zaman dulu, sahabat Setara ya. Memang benar-benar judulnya itu galau, sahabat Setara pecinta dangdut lawas. Jangan lupa tetap merapat di jam 3 sampai jam 7, jam 5 sore ya, sahabat Setara. Pepatah mengatakan, sesungguhnya ketika kita mendapatkan uang 20 juta itu harus tetap bersyukur ya, daripada kita mendapatkan uang 10 ribu. Di Gepoy di 08223 11070, di 08223 11070, bersama yang selalu Setar Mebahana. Wah sih, kita terima. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Abu Top.
1: Santan. Abu Top.
0: Ayo ih, paling top. Top
1: Arab yang paling top.
0: Top Marco Top. Wah sih. Kang Ridwan di mana ini?
1: Rorotan Jakarta.
0: Masih di Rorotan Jakarta, iya. Raya. Menyapa di 93,4-nya.
1: Setar.
0: Iya.
1: Lagunya kan mau bengar play.
0: Apa iya? Putar. Iya lah, diputer nyong kemutan, temenan.
1: Anu lagu sing anyar kayak nang TikTok kembok.
0: Apa iya?
1: Iya. Nyong sing lagune anu prahara, bae lah.
0: Apa prahara rumah tangga?
1: Prahara cinta Mary Andani.
0: Oh, prahara cinta Mary Andani. Siap, ge bari langsung meluncur ge.
1: Iya.
0: Iya.
1: Salamnya ya, Pak Bebel lah di monitor di Sara Bojonegoro.
0: Binji.
1: Ini yang baliran kerja nyawal nyawil pelah-pelah rasane motor mane yang ketalang ae ngeplok ondol.
0: Oh, kayak gue. Ya cus temen gue ya.
1: Ondole cimol anak kene
0: ngeplok. Ondole cimol ya. Cimol aja di cimol gaya gue.
1: Iya.
0: Iya, sing penting ya, tetap semangat.
1: Iya, menjenengan ya metugas.
0: Inji.
1: Lalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Rorotan Jakarta sore ini Setar membahas.
0: Mantap sekali. Sama aja sih.
1: Lalu lintas ramu. Wong-wong arep padha mangkat nggak? Beli ngandrang sih terus.
0: Oh iya.
1: Urik.
0: Jam balik kerja kok nih kenahan iki ya.
1: Iya rame.
0: Iya.
1: Ya Radio Star FM moga jaya di udara.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kang Ridwan.
1: Sudah streaming Radio Setara FM Banjarnegara, ngapain dengar yang lain? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuah. Klinyer. Terima kasih Kang Ridwan yang jauh-jauh di Jakarta Rorotan. Sudah menyapa di Setara Radio Banjarnegara, semoga lancar usahanya, lancar pekerjaannya. Dan yang paling penting, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dikala panas terik matahari yang menyengat kulit di sore hari ini, apalagi yang ada di Jakarta Raya itu, aduh. Jangan lupa pakai sunscreen ya. Sunscreennya bisa dicek out di keranjang kuning di bawah ini. Asik. Terima kasih ya. Ayo kaki ini jangan malah hilang kira terangkat ya, malah hilang kira kaki semua dikasih. Hilang semua cuma maning ya. Assalamualaikum. Abu Top.
1: Abu Top, perempuan Arab sing paling top.
0: Oke.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, tabarakallah kaki ini sehat ki.
1: Iya. Alhamdulillah sehat.
0: Aiyah.
1: Apa pesan gue lah, Abu Top bisa apa orang pesan Abu Top?
0: Bisa banget gila, kenapa apa bisa oh. Aku kenahan arep ngomong ki, tembe arep ngomong ki yakin sumpah ki temenan orang apa sih. Tembe arep ngomong ki obat dia diuncuk apa rung, obat serepet kayak gue.
2: Ya gue yang kirim namanya kayak yang ngirim nak kaos ini ke Jatim kok.
0: Iya, Titi, COD gue tak lewat TikTok pokoknya lah.
2: Iya.
0: Iya.
2: Kirim lah temenan we.
0: Apa Rika bisa check out neng TikTok apa ora?
2: Nah, jarang ora tahu.
0: Ora niline genine gerin jawab lah ora ai gue jan. Ngomong karo putune apa kepriwe kok.
3: Ini ora TikTokan ora.
0: Aduh, jan. Iya. Iya niat cekon TikTokan.
2: Lagune kuwi lah.
0: Lagune apa?
2: Lah sore ora usah lah kenal
0: lah. Iya, nggo penutupan. Tunggu penutupan nggih. Apa lagu nih?
2: Penutupan ya Cek Anu Rita, lagu Rita, Rita.
0: Rita, sing judulnya apa Rita?
2: Dari Caki Sima. Dari Caki Sima, Rita dari Caki Sima.
0: Rita, oh Rita judul lagu tuh Rita Sugiarto.
2: Iya, Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto. Judulnya apa?
2: Rita, oh Rita.
0: Dari siapa? Niki.
2: Dari Jaki Sima.
0: Jaki
2: Sima.
0: Oh.
2: Sima.
0: Iya iya.
2: Sing lanang Rita.
0: Oh iya.
2: Iya iya.
0: Iya iya iya iya gue.
2: Salam nggo Miki Kang Ridwan, Mas Herman.
0: Inji.
2: Pak Kasmuri, Pak Jumadi, Mas Abineon, Pak Dimas, Pak Jamal, Pak Mas Ari, Mas Sensilan, Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mama Putri, Mai Sidan, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Cemplon, Mbak Mega, Mbak Runta, Mama Mines, Mama Kultu, Mama Kulsum, Bunda Hanum, Bang Kapibai, selamat sore. Bang Masute, Cak Lalen, gue temenan kok.
0: Oh iya.
2: Iya, iya.
0: Ora kok Rita Janjaki Zima sing judulnya Rita ya gue.
2: Iya, iya, iya. Karo aku tope, Cak Lalen gue kok.
0: Iya, iya, iya. Gue ya ketemu lagi.
2: Sing cilik bae ya. Sing cilik bae, ukuran.
0: Iya siap, anji.
2: Pak Terun.
0: Iya, sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kakine. Terima kasih banyak dan terima kasih sekali. Terima kasih. Wah, siap. Semangat ya para sesepuh pindih sepuh ingkang dahan kinurmatan wonten sonten punika. Ananging wektalipun sampun jam sekawan langkung gangsal doso tiko. Atasipun sudah saya pamit undur diri nggih. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan dari awal hingga akhir. Sampai jumpa lagi di nanti bersama Setara lagi ya, sahabat Setara. Tetap Banjar terus di 93,4 Setara Radio Banjar Negara, Radio Dangdut Banjar Negara. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangupar Banjar Negara, Setara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Setiap penganut agama di dunia ini mempunyai sesuatu kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Orang Hindu punya kitab Weda. Orang Buddha punya kitab Tripitaka. Yahudi mempunyai Taurat. Nasrani mempunyai Injil. Penganut Konghucu punya kitab Tao Te Ching. Orang Majusi punya kitab Zen Avesta. Orang Kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Darmo Gandul, atau Gatholoco. Sementara kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quranul Karim. Mengapa kita yakini Quran ini sebagai kitab suci? Pertama, ia bebas dari intervensi dan investasi manusiawi. Ia sepenuhnya, baik isi maupun redaksi, adalah produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini Quran kitab suci karena sampai hari ini belum ada seorang pun yang sanggup membuat seperti itu. Suatu kitab hanya dinamakan suci kalau dia bersih dari investasi dan intervensi manusia. Al-Quran ini sejak turunnya 14 abad yang lalu telah menantang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Apabila kamu ragu-ragu terhadap kebenaran Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, atau kamu menyangka Quran itu cuma bikinan Muhammad saja, cobalah kamu buat satu surah saja semacam Al-Quran. Apabila kamu tidak mampu melakukannya seorang diri, wada'u syuhada'akum, ajak seluruh teman-temanmu. Sejak tantangan ini turun 14 abad yang lalu, sampai hari ini tidak seorang pun yang sanggup membuat satu surah saja semacam Al-Quranul Karim. Barangkali belum pernah ada yang coba-coba. Sudah. Di antaranya apa yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kazzab. Dia mencoba membuat satu surah semacam Al-Quran yang kalimatnya sudah berbentuk bait-bait syair, tapi isinya jauh panggang daripada api. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isi dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau ajarannya sejalan dengan fitrah manusia. Misalnya, manusia secara fitrah, kalau dia laki-laki, normal nafsu kepada perempuan, itu fitrah. Perempuan suka kepada laki-laki, itu fitrah. Kalau ada kitab suci tapi melarang manusia untuk kawin, kesuciannya perlu diselidiki. Quran kitab suci sejalan dengan fitrah manusia, maka ia menganjurkan manusia yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Contoh lain, secara fitrah manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci yang melarang manusia puasa saja siang malam terus-menerus, itu kan sama juga nyuruh orang mati. Quran sesuai dengan fitrah manusia, maka dalam Islam puasa wisol, puasa ngableng, apa itu istilahnya, puasa nyambung dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi puasa terus, bukan saja tidak boleh, malah haram hukumnya. Kenapa? Itu bertentangan dengan fitrah manusia. Yang ketiga, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak kontroversil. Isinya tidak saling bertentangan satu sama lain. Di ayat manapun Quran mengajarkan Allah itu Esa. Satu kali dia berkata haram, dia akan tetap berkata haram. Isinya tidak kontroversil. Sebab kalau ada kitab suci di satu pihak mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan Tuhan Tiga, di lain ayat lagi mengajarkan Tuhan Empat, kitab kacau namanya. Bagaimana suatu kitab bernama suci kalau isinya kontroversial satu dengan lainnya? Dari tiga kriteria inilah kita yakini Quran sebagai kitab suci. Masalah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quranul Karim sebagai kitab suci. Berangkat dari sebuah hadis di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan tawaran. Beliau bersabda, "Man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ila al-jannah, wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu saqahu ila an-nar." Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, maka Quran akan membimbing dia ke dalam surga. Tetapi siapa yang menjadikan Quran sebagai makmum, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Pilihan terserah kita. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, ditempatkannya Al-Quran di depan, dia ikuti petunjuk dan ajaran Al-Quran, maka Quran akan membimbing dia ke surga. Surga dunia, lebih-lebih lagi surga akhirat. Tetapi sebaliknya, siapa yang menempatkan Quran di belakangnya, dia belakangi Al-Quran, dia belakangi perintah dan ajaran-ajaran Al-Quran, dia perturutkan hawa nafsunya dalam kehidupan ini, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Ya, neraka dunia, lebih-lebih lagi neraka akhirat. Pilihan terserah kita. Saya mau tanya, kira-kira Quran dalam hidup kita jadi imam apa jadi makmum? Imam apa makmum? Kalau Quran jadi imam, artinya kita umat Islam jadi makmum. Resiko dan logika tentu, makmum harus ngikuti imam. Imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam tahiyat, makmum tahiyat. Itu namanya Quran jadi imam, kita jadi makmum. Artinya dalam terjemahannya pada kehidupan, kalau merah kata Quran, merah kita kata. Hijau kata Quran, hijau kita bilang. Ke barat kata Quran, ke barat kita pergi. Ke timur kata Quran, ke timur kita berangkat. Halal kata Quran, halal kata kita. Haram kata Quran, haram kita bilang. Itu Quran imam, kita makmum. Nyatanya kadang-kadang kontras. Nyatanya kadang-kadang paradok. Merah kata Quran, hijau dong kata kita. Halal kata Quran, ah remeng-remeng kata kita. Ke barat kata Quran, ke timur kita pergi. Dalam praktek kita mau jadi makmum, Quran kita suruh jadi imam. Kita sesuaikan Quran dengan selera kita. Mana-mana ayat yang menguntungkan, mana ayat yang sesuai dengan mau kita, itu yang kita baca kuat-kuat. Itu yang kita canangkan ke tengah masyarakat ramai. Tapi manakala Quran itu bertentangan dengan nafsu kita, bertentangan dengan gaya dan kepribadian kita, kita umpetin itu Quran. Kalau kita cuma umpetin lumayan, kadang-kadang kita tuduh Quran ketinggalan zaman. Kita anggap Quran tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi. Kalau sudah begitu, sudah menyeberang terlalu jauh namanya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Inilah makna hadis Nabi yang diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib bersabda Rasul, "Man qara'a al-Qur'ana fastazharahu wa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu al-jannah." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an lalu memperhatikannya, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Ya surga dunia, ya surga akhirat. Apabila kita renungi hadis ini, maka untuk berimam kepada Al-Quran, ada tiga jalan utama yang harus kita laksanakan. Pertama dari kalimat man qara al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an. Ini artinya siapa yang ingin menjadikan Qur'an sebagai imam di dalam kehidupan, jalan pertama yang harus ditempuhnya menanamkan kegemaran membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an gharibun fima baina qaumin la yaqra'una. Qur'an akan jadi asing, Qur'an akan jadi aneh kalau terletak di tengah rumah orang Islam yang tidak suka membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi langkah pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Qur'an. Saya tidak menyalahkan kalau remaja kita gandrung kepada Stevie Wonder. Baik kalau mereka senang kepada suara emasnya Michael Jackson atau suaranya Madonna. Tapi kalau sampai harus mengalahkan kecintaan mereka kepada membaca Al-Quran, ini ironi. Sebagai orang tua, kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bahkan pemerintah saja menggalakkan bebas 3B itu. Buta aksara diantaranya, supaya rakyat bisa membaca huruf Latin. Kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bagaimana kalau anak-anak kita buta huruf Quran? Jelas saja, menghambat proses kesadaran dan kebangkitan dari dunia Islam itu sendiri. Satu contoh ringan. Dulu sebelum pembangunan merata, listrik belum lagi masuk desa, kampung gelap, rumah pakai lampu minyak. Kalau kita masuk kampung, terasa banyak orang Islam. Kenapa? Di rumah sebelah sana kita dengar anak muda sedang latihan baca rawi. Sebelah sini ibu-ibu sedang selawatan. Di rumah sana remaja sedang baca Quran. Pembangunan maju, listrik masuk desa, alhamdulillah. Tapi apa yang kemudian terjadi? Proses pergeseran nilai. Setelah listrik masuk desa, radio main kenceng-kencengan, televisi main gede-gedean, baca Quran sudah barang aneh, langka. Tengoklah, sekarang kalau kita masuk kampung, ada yang remaja sedang baca Quran. Rasanya kok aneh, enggak umum. Sesuatu yang baik malah menjadi nilai-nilai keanehan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca. Dalam satu hadis Nabi pesan, Nawiru buyutakum bitilawatil Quran, sinari rumah tanggamu dengan bacaan Quran. Sebab listrik ini cuma bisa menerangi gelap, tapi tidak akan sanggup menerangi hati manusia. Quran produk Allah, dibaca dalam segala keadaan, tepat dan pantas. Lihat saja, orang sedih baca Quran, terhibur. Orang gembira baca Quran, tidak lupa diri. Di rumah mewah ada yang baca Quran, bagus. Di gubuk reot di pinggir kali ada yang baca Quran, cocok. Orang kawin dibacakan Quran, bagus. Orang mati dibacakan Quran, tidak jelek. Dalam segala keadaan, in all season, bahasa kerennya, dia pantas dibaca. Saudara-saudara, bahkan orang sakit gigi pun kalau dengar baca Quran, tidak marah. Coba lihat. Dia senang benar lagu Michael Jackson, tapi giliran sakit gigi. Coba setelin lagu Michael Jackson, kalau enggak mencah-mencah. Kamu gila apa enggak tahu saya lagi sakit gigi, tapi coba bacakan Quran. Dia pasti tidak marah. Begitu besar daya pengaruhnya. Bahkan Abu Jahal sama Abu Lahab pernah rapat. Kata Abu Jahal sama Abu Lahab, Mas Lahab, gini loh mas. Kenapa? Ini saya pikir-pikir salah satu yang menyebabkan kenapa saudara kita banyak ikut ajaran Muhammad. Mereka kalau sudah dengar bacaan Quran terpesona. Jadi kita blokir saja. Caranya gimana? Kasih pengumuman kepada Quraisy, jangan sekali-kali mau dengerin Muhammad baca Quran. Kamu juga jangan. Dan kamu, saya pun begitu. Mari kita janji, tidak mau dengar bacaan Quran. Salaman. Pulang ke rumah masing-masing. Dapat satu hari, tahan. Dua hari, bertahan. Tiga hari, seminggu ke atas. Abu Jahal mulai ada semacam rindu. Kangen, pengen dengar ayat Quran. Karena secara pribadi dia mengakui keindahan gaya bahasanya jauh lebih tinggi dari kemampuan penyair Quraisy. Isi ajarannya sangat dalam dan menyentuh segi-segi kehidupan manusia. Gak tahan Abu Jahal kayak dikilikin hatinya. Keluar rumah mindik-mindik, umpet-ngumpet. Ngumpet di rumah Nabi, pengen dengar Nabi baca Quran. Rupanya Abu Lahab sama. Pikir Abu Jahal, Abu Lahab gak bakalan keluar. Abu Lahab berpikir, Jahal pasti di rumah. Dua-duanya bareng berangkat ke rumah Nabi. Cuma yang satu dari sebelah barat, yang satu dari sebelah timur. Ngempet, ngempet, ngempet, ketemu di sudut, sama-sama kaget. Jahal, loh kamu Lahab? Iya, kamu ngapain? Lah kamu ngapain? Akhirnya sama-sama malu, sama-sama tidak bisa menahan diri, akhirnya sama-sama ngakuin. Bagaimanapun kita harus akui bahwa Al-Quran ini mengandung daya pesona yang sangat luar biasa. Itu dari segi bacaan. Belum lagi dari segi ajaran, belum lagi dari segi isi. Tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Sampai-sampai Nabi katakan, innallazi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kalbaitil kharib. Orang yang dari tenggorokannya belum pernah keluar ayat Quran barang sepotong pun, belum pernah ngaji barang seayat pun, itu orang kata Nabi kalbaitil kharib, kayak rumah kosong. Rumah kan kalau kosong biar bagus, mewah, besar, perabotannya lengkap. Kalau kosong, angker. Setan, kuntilanak, memedik, betah benar di situ. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Dalam satu percontohan, Nabi mengatakan begini. Masalul mu'minin lazi yakra'ul Qur'an kamasalil utrujah. Rihuha thayyibun wa ta'muha mur wa ta'muha thayyibun. Orang mukmin yang suka membaca Quran adalah ibarat buah utrujah. Baunya wangi, rasanya lezat. Kira-kira kalau di negeri kita buah apa utrujah itu? Semacam jeruk yang manis lah. Sudah baunya wangi, rasanya enak. Itu buah. Orang mukmin yang suka baca Quran kayak buah itu. Baunya wangi, rasanya enak. Artinya syiarnya hidup, isinya memang orang mukmin. Sebaliknya, wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamrah, la riha laha wa ta'muha hulwun. Orang mukmin yang tidak suka baca Quran kayak korma. Rasanya emang manis, cuman kagak ada baunya. Artinya apa? Syiarnya kurang. Kalau orang belum tapi kenalkan kagak mau makan kurma. Kenapa? Nggak ada baunya. Daya tariknya kurang walaupun rasanya enak. Kalau daya tariknya nggak ada, kan nggak ada iklannya, tidak ada syiarnya. Itu orang mukmin yang tidak suka membaca Quran. Ibarat buah, nggak ada baunya walaupun rasanya enak. Orang kurang tergerak, kurang syiar, kurang daya tarik. Sebaliknya, wa masalul munafiq allazi yaqra'ul Qur'an kama salir raihana rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang suka baca Quran seperti buah raihana. Apa itu? Baunya wangi, rasanya pahit. Orang munafik baca Quran kayak buah itu. Baunya sih enak, cuman rasanya pahit. Ya munafik baca Quran. Syiarnya sih lumayan. Daya tariknya hebat, isinya munafik. Nah, paling jelek orang munafik yang enggak suka baca Quran. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Quran kama salil hanzalah, laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang tidak suka baca Quran seperti buah hanzalah, sudah enggak ada baunya, rasanya pahit lagi. Kalau buah, buah pace kali. Udah baunya kagak ada, kalau dimakan bikin orang celeng. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran merupakan ibadah yang besar. Bahkan kata Nabi, afdalu ibadati abdi qira'atul Quran. Nilai ibadah yang paling baik dari hambaku adalah ibadah membaca Al-Quran. Dalam sholat pahalanya lebih besar di luar sholat daripada di luar sholat. Dengan wudu pahalanya lebih besar daripada tanpa wudu. Mengerti pahalanya lebih besar daripada tidak mengerti. Tapi tidak mengerti pun jangankan membaca, mendengar saja orang baca Quran dengan baik sudah didoakan untuk mendapat rahmat. Berpahala mendengar bacaan Al-Quran walaupun tidak mengerti, apalagi membaca sendiri, apalagi mengerti apa yang kita baca, tentu pahala itu akan jauh lebih besar. Ini yang pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, dalam hadis tadi, fastazharuh man qara'a al-Qur'ana fastazharuh. Siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian memperhatikannya. Jadi kalau kita mau berimam kepada Al-Qur'an, setelah menanamkan kegemaran membaca, yang kedua, perhatikan, pahami isinya. Jangan seperti monyet pakai mahkota, ketawa girang, cengengesan, tapi dia tidak tahu arti kebesaran mahkota yang disandangnya itu. Bangga dengan Al-Quran, tapi apa kandungannya kita tidak mengerti. Untuk memahami Al-Quran ini, caranya bagaimana? Tentu mudah saja. Seperti contoh, kalau kita ingin mengerti caranya bikin tahu, jangan bertanya kepada montir mobil. Montir mobil ahli betul urusan mesin, tapi kalau urusan tahu, tanya dong tukang tahu. Untuk mengerti rahasia dan seluk-beluk Al-Quran, kita harus bertanya kepada orang yang memahami seluk-beluk Al-Quran, para ulama, para kiai, para ustadz yang kita tahu kualitas keilmuannya, kita yakini loyalitas dan integritasnya kepada Islam ini. Kenapa? Ayat-ayat Quran itu elastis. Dia dibawa kemana saja mau. Ditafsirkan menurut kemauan orang bisa. Paling celaka kalau yang belajar tidak punya dasar, yang mengajar punya maksud lain. Sesat dan menyesatkan. Yang ngajar punya nafsu ambisi. Yang belajar tikus budeg. Yang memang tidak punya dasar apa-apa. Sekali belajar langsung tafsir. Cara wudhu yang baik saja belum ngerti. Cara ruku dan sujud yang baik saja belum bisa. Yang membatalkan sholat apa ndak bisa, ndak ngerti. Sekali langsung. Nggak, supaya kita langsung saja belajar langsung Al-Quranul Karim. Tidak jelek. Cuma akan lebih baik kalau sebelumnya ada unsur penunjang dari nilai-nilai keilmuan dalam Islam ini. Disinilah perlunya menghidupkan majelis-majelis taklim. Sebab kalau Al-Quran hanya dipahami dan dikutak-kutik menurut maunya rasio saja, kekuatan rasio terbatas. Saya akan khawatir nantinya akan timbul pendapat-pendapat di mana Al-Quran disesuaikan dengan otak. Bukan otak ngikuti Quran, tapi Quran disuruh ngikuti otak. Contoh yang dekat saja, kalau saudara ngukur kayu pakai meteran, itu kira-kira meteran ikut kayu apa kayu ikut meteran? Ayo, kira-kira kayu ikut meteran apa meteran ikut kayu? Meteran ikut kayu. Bagus. Kalau meteran ikut kayu, artinya nggak ada meteran benar di dunia ini. Kayunya kependekan, meterannya dipotong. Dan begitu loh, meteran ikut kayu namanya. Bukan meteran ikut kayu, tapi kayu yang harus ikut meteran. Otak harus ikut wahyu. Jangan wahyu disuruh ikut otak. Manusia ikut Quran, jangan Quran disuruh ikut manusia. Dan kaum orientalis, ya, orang barat di luar Islam yang mendalami, mempelajari Islam dengan tujuan mencari kelemahan Islam untuk menghantam umat Islam, itu sengaja mencari ayat-ayat yang mereka kumpulkan untuk menghantam umat Islam. Supaya mereka meragukan Qur'annya untuk kemudian pada suatu saat meninggalkan Qur'an sama sekali. Timbullah pendapat ada ayat Qur'an yang sudah tidak sesuai lagi katanya dengan situasi dan kondisi. Seolah-olah otak manusia sudah jauh lebih pintar daripada Al-Quranul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang kita berlindung dari Allah. Sebab secara demikian, dengan kata lain, kita secara tidak sadar sudah mengurangi kemahamutlakan dan kesempurnaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk memahami Al-Quran, maka kita harus bertanya kepada ahlinya, mengaji, menghidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Quran menjadi awam di tengah masyarakat Islam sendiri. Ini jalan yang kedua, memahami isinya. Sehingga dengan demikian, manakala Al-Quran dibacakan orang, pemikiran kita tidak lagi terpusat kepada kemerduan suara orang yang membaca, tapi tertuju kepada isi yang dikandungnya. Sehingga dalam kondisi semacam itu, boleh jadi tiap kali dibacakan Al-Quran, nilai iman makin tambah. Kita dengar orang baca, alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terbayang oleh kita bagaimana Raja Abrahat dengan pasukannya mau menghancurkan Ka'bah. Bagi Allah cukup menurunkan burung ababil, hancur lebur Abrahat, raja besar dengan seluruh pasukan gajahnya, berantakan dibuatnya cuma dengan burung ababil. Allah maha besar, Allah maha kuasa. Tambah iman. Kalau tidak, ya seperti yang banyak terjadi. Quran menceritakan azab, kita malah kesenangan. Walakum azab.

0: HP? Lagi apa sih kerasa kruzuk terus dari tadi? Masih pagi nyari apaan sih?
1: Ini, Babe lagi nyari Habutop. Biasa, suplemen rutin Babe tiap hari kan Habutop. Soalnya harus rutin. Biar rematik Babe cepat sembuh.
0: Oh, Habutop. Nih, tinggal sedikit lagi, Be. Semalam ibu minum 3 kapsul Habutopnya.
1: Yaudah, ini Habutopnya Babe minum ya. Nanti siang beli lagi yang besar ke apotek. Kan habis tuh.
0: Babe mau minum Habutop masih pagi banget begini, emang udah sarapan?
1: Udah, tuh tadi makan pisang goreng bikinan ibu. Habis dua lumayan, bantet-bantet begitu juga bisa buat kenjel perut daripada buat kenjel pintu, apalagi buat lempar kucing.
0: Ih, Babe, mentang-mentang pisang gorengnya ibu bantet.
1: Ya, kayak yang goreng.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwanegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kalibombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau yang tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni Pak

0: Avitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih Bapak konsumen dari Habutop nggih leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kaya ngopo?
2: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki. Okay. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kakine rasane pripun?
2: Rasane sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten-mboten napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Mantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter mboten dedos niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin
1: gitu. Nggih matur nuwun Bapak, niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perindingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin. Insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa, Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya, arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: aja nih, udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabuk ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak, ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo Jun, radiasi itu.
0: Itu dia Pak, yang saya takutin.
1: Mending gak ya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih. Berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah, pantes Pak Pur, mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak

0: sih Mbak?
1: Ada, maksudnya perubahan di dalam
0: ada perubahan
1: mata
0: ibu. Alhamdulillah udah jelas.
1: Oh iya alhamdulillah gitu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa Bu?
0: Nah untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
0: obat ini
1: karena Vitama.
0: Insya Allah manjur.
1: Mm-mm. Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Punjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campursalam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko James Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
4: Setara Radio Banjarnegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Avitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

kita ikuti acara dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Bila 3.4 Star Radio Banjar Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar Star di manapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Zuta Zara di Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Dangdutnya asik banget. Seperti biasa sahabat Star, ngancani uang ini kepada sampai nanti pukul 21 malam atau jam 9 malam sahabat Star. Bersama tebang-tebang Dangdut Indonesia di malam hari ini yang bertepatan di malam hari Rabu tanggal 19 bulan Mei tahun 2026. Dan panjenengan semuanya masih ditemani bersama artis-artis Indonesia yang akan menggelenyarkan di setiap sudut ruang dengar Anda malam hari ini bersama yang selalu cetar membahana Sude Sahara. Tentunya sahabat Setara bisa ikut bergabung bersama Sudah Sahara di malam hari ini lewat WA, SMS maupun telepon di 08-223-11070, di 08-223-11070. Iya, mabuk judi, cucu Cahyati. Ini maksudnya ya, mending mabuk judi atau mabuk ngeslot? Jawabannya adalah tidak mending-mendingan. Kayak gue sahabat Setara ya. Maka jauhilah dua hal tersebut di tahun 2026 ini sahabat Setara ya. Karena dolar naik, rupiah turun, rupiah melemah. Tenang saja maksudnya, karena orang desa itu tidak memakai dolar. Ya betul sekali ya, itu betul itu. Oke sahabat Setara, di Tergoda malam hari ini dipersembahkan oleh Habu Top Ramuan Heru Palara paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping. Pokoknya panjenengan semuanya jangan sampai tidak mencoba ya. Dicobain dan rasakan khasiat dan kegunaan Habu Top Ramuan Herbal Arab paling top. Dan juga dekawannya minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna dari Denatur Indonesia. Ini juga sudah terkenal dan sudah banyak yang menggunakan dan cocok dan banyak sekali manfaat dan kegunaan dari minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna yang hanya ada di apotek-apotek terdekat Anda. Kalau di warung jarang ada sahabat Setara ya. Oleh karena itu belinya di apotek. Nah, biar aman, tentram, damai, higienis ya kan. Izinnya juga ada tuh di apotek-apotek ya. Jadi tidak mungkin dong apotek itu menyetok barang yang ilegal. Nah, loh, makanya sedia selalu minyak herbal Sultana di rumah Anda. Sahabat Setara, sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama Setara malam hari ini, dikasih denoknya Kang Didi Budi.

0: Hati-hati, di usia lanjut penyakit apapun sedang mengintai Anda. Percayakan kekebalan tubuh Anda dengan yang alami dan terpercaya. Habutop, menjaga daya tahan tubuh Anda dari berbagai gangguan penyakit seperti stroke, jantung, liver, darah tinggi, kolesterol, diabetes, dan lain-lain. Lindungi tubuh Anda sejak dini dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
3: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
4: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
3: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 311000.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT 3 RW 2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Okay. Setelah minum, mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop, karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, terima kasih juga Mas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, teruntuk untuk para ibu-ibu yang sedang bercerita lewat masakannya. Oke, kadang sikap ibu itu bisa dirasakan lewat rasa masakannya, sahabat Setara ya. Ya nggak sih, sahabat Setara? Ya ora, Bu. Bu, Ibu. Ya ora, Bu. Oke, di Gepoy di 0822311070, di 0822311070. Ya, tadi stecu-stecu udah diluncurkan untuk sahabat Setara ya. Semoga pada bisa bergoyang di malam hari ini. Goyang itu sambil beraktivitas, sambil bekerja ya, biar tambah semangat boloh. Ayo, walaupun dolar naik lagi nih sahabat Setara, kita makainya rupiah bukan dolar. Aduh. Di 0822311070. Halo, assalamualaikum, selamat malam Habu Top.
3: Waalaikumsalam, obat herbal Ramon Arab yang paling top.
2: Gang Jamal di Merebet Purbalingga.
3: Oke, dengar terus pokoknya lah.
2: Iya, Rika ngerti dolar ngapa munggah pora?
3: Arep undok, arep ora urusane nyong, urusane Menteri Keuangan wae lah.
2: Nyong kan takon ngerti apa ora-ora takon ngurusi.
3: Ya ngerti lah.
2: Nah, ya ngerti ya wis kok ya malah jawabane meran-meran.
3: Lah ya bukan kan ngurusi.
2: Ya ora, maksud kan ngurusi, mending ngurusi gedang goreng peneng omah lah. Jan.
3: Ya ngono kan men doan karo kopi enak.
2: Dah, kowe jan mak sulak ketep pokoke ya. Aduh, jan yo sing ngene.
3: Salam-salame Kang Tuti.
2: Salam-salame monggo.
3: Salane kok kabeh bae pendengar Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Spesiale nggo sing siaran bae. Kang Tuti sehat selalu.
2: Iya.
3: Lagune apa ya?
2: Apa iki?
3: Kayane Satu Rasa Cinta bae ya versine Niken Salindri.
2: Satu Rasa Cinta. Oke okay deh.
3: Lagune spesial terkirim nggo istri tercinta.
2: Asik.
3: Oh iya Kang Sute, salam-salamnya juga nggo kelan Mbak Uni, Mbak Lantinya. Lagu besar Setara Banjarnegara.
2: Inji.
3: Pun kata sih mau ditunggu lagu ini Kang Sute.
2: Satu Rasa Cinta.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ada di Merebet, Merebet Purbalingga. Assalamualaikum, selamat malam Abu Top.
4: Assalamualaikum.
2: Okay. Halo Mama Putri di Mandiraja. Lagi ngapain nih?
4: Ustola.
2: Oke.
4: Ya, Bang.
2: Yoi, lanjut lah.
4: Menurut pelakunya kayak lah. Apa ya, gadis manis Kalimantan dari Asmara.
2: Gadis manis dari Kalimantan?
4: Iya.
2: Oke, oke.
4: Iya. Bisa, Bo?
2: Bisa.
4: Ya. Salam salam minggu, mungkin yang demi medun. Mas Jamal, itu Mbak Yanti, terus Mas Odi, Pak Sodi, Pak Rayono, Cantila, Mas Ridwan,
2: Siap, Mama Putri.
4: Maksudnya ya matur suwun.
2: Sami-sami. Inji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo adik boy. Stay tune. Oke. Kita sapa di Wawanya dulu, sahabat setara ya. Selamat malam, hadir lagi mas. Minta tebangnya jangan salah pasangan dari Nisa Fauzia. Atau ingat kak mantan. Salamnya buat semua pendengar setara Banjarnegara, buat maksudnya. Terima kasih. Sama-sama. Kembali kasih. Di Gepoy. Di tergoda malam hari ini. Tetap sehat dan dikeboy. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Tergoda terminal goyang dangdut. Dangdut yang paling asik banget. Jajal digelenyerakan masuk tak siap. Siap menggelenyerakan setiap permintaan panjenengan semuanya. Dari albumnya Intan Caca judulnya Pedut Pasar Ngunut atau Umpomo Intan Mandasari. Matur nuwun maksudnya sami-sami matur nuwun kembali dan selamat berdendang ria di malam hari dan semoga oleh duit sing akeh sing lagi pada megawe. Ada Nisa Fauzia, jangan salah pasangan jiwa di Keboy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Syafa. Alamat Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong Banjarnegara. Agen Apotek Asyari yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

Tiga calendri, satu rasa, satu rasa cinta. Satu rasa cinta ya. Spesial yang tadi sudah request ya, semoga masih stay tune mendengarkan sambil topokan, sambil rempon, sambil gendu-gendu rasa, apa yang dirasa ya disampai kena kayak gue. Aja dipendem ning jerwati, mengkombokan jeblos ya, malah rugi kayak gue sedulur. Gabung maning, ning tergoda make di 08223 11070, 08223 11070. Ngaturaken sugeng dalu kagem sinten menika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Masuta Zahra Maizidan di Pasingan Banyumas ada di tergoda ya, yos mesti karo tergoda lah ya. Rega selagunya aku tak berarti bagimu lah, nyorak berarti we ora priwe-priwe ya. Dari Irwan Laila Ayu. Salam buat semua sahabat setara Banjarnegara. Selamat malam. Terima kasih masuk tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Pokoknya ya kepoin-poin lah ya. Makelah dosa-dosa lah pakai brewe kok ya. Saya lagi pada nantanya salak ya. Prima ada semangat. Lagi jahit yang semangat. Bukayu-bukayu. Para tulang punggung keluarga semuanya yang sedang mencari cuan di malam hari ini ya. Mencari tweet.

0: Kenapa, Pak? Mau dibikinin kopi?
1: Ya, enggak. Itu, Bapak heran. Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
0: Masa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok, Pak? Bener? Hah? 10 dari mananya sih, Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
1: Aduh, kenapa ya, Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
0: Nah, itu namanya penglihatan ganda, Pak. Alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu, Pak.
1: Aduh, bisa sembuh ya, Bu?
0: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama, Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teratin minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, kerabun, presbiopi, glukoma, atau diplopia kayak Bapak.
1: Ya udah tuh, Bu. Beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya, Bu ya.
0: Siap, Pak. Nanti Ibu beliin ya, sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
1: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
5: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Suta Cera yang selalu cetar membantu dari dunia nyata yang ke dunia kita butuh datar. Ciao, ahoy. Hey boy, langit kelap-kelap, bumi goncang kancing. Asik. Di kepo ya, di 08223 11070, di 08223 11070. Mau ke Kakang Bekayu, ora usah kakek nomong, langsung paen di telepon apa di WA di 08223 11070. 08223 11070. Assalamualaikum, Mas Sute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau absen? Buat maksudnya selamat malam. Ya, tak tampak absenipun Bapak Sarman Wadas Lintang Sugeng Dalu. Sengkol Bos, selamat malam Kang Misbah. Selamat malam Kang Haji Purwokerto, Eri Banyumas, Kaisna, Agus, Mas Kian Lesti, Mas Imam Mutakin, Sugeng Dalu, Praling Saputra, Abah Suripto, Kang Suripno juga ya mikul tu mikul sum, Kang Taryono, ana sapa maning ya, Mbak Kulit, Bung Hamami, Kang Alex juga selamat malam, Kang Parma di Beji, terus ana sapa maning ya, terus ana Kaki Kasmuri, Sugeng Dalu, gih, Sugeng Midangetaken, Mbak Suripno wonten Batur, Sugeng Dalu. Sugeng midhangetaken nggih, sehat waras selamat kabehan baik gaya gue. Terus ana Yah Nion wonten Kang Bukel, Mas Bay, Roni Alexa ana Buning bareng gaya Mas Rumati. Terus ana Ondol Pecel Bu Siti, Mbah Uti, Mbah Aminah. Mbah Aminah ora Mbah ya, Mbak Olajan. Sugeng dalu sugeng midhangetaken sedayanipun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asuta Sahara sing cetar membahana inji Kang Adi. Neng Pejawaran sugeng dalu selamat malam warga Pejawaran yang sedang stay tune di 93,4 Setara Banjarnegara. Lanuki sugeng dalu warga Pagentan. Ji. Kang Masute matur nuwun lagunipun dari Laila Ayu yang sama Irwan KDA oh Christian Tombok ya DA ya apa aja oke okay. Terima kasih buat maksudnya, terima kasih kembali. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam, selamat di Kepoy di malam yang sedingin dan sesunyi ini, sahabat setara, semoga tetap cetar membahana. Dan yang sedang bekerja di malam hari ini, kerja keraslah sampai tetangga berpikir bahwa rezekimu hasil dari pesugihan kayak gue ya. Pokoknya nggak perlu ditalok ya nu, rezeki ini pesugihan aja, kiriman dek kerja baik terus ya lur. Kali ini datang artis duo yang paling membahana bersama Laila Ayu featuring Irwan Krisdianto bersama Simpatik Music Team.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kremeng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak, ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena sambar mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang miliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Dan Anda masih bersama Sutet Sehara di malam hari ini yang bertepat di jam 8 lebih 35 menit. Masih bisa bergoyang hangat di malam hari sahabat setara ya. Dan masih bisa membagikan gairah untuk beraktivitas malam hari. Aktivitas malam hari lancar, jangan lupa konsumsi Habu Top, ramuan herbal Arab paling top untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda dan bisa untuk meningkatkan vitalitas pria. Oke sahabat setara, di malam yang dingin sesunyi ini aku berdiri sendiri. Di 08-23-11-1070, terima kasih yang sudah ikut menyapa. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Isna di Ratif Ringin Kebumen minta tebangnya termiskin di dunia. Salam buat keluarga di Karangsari, Kutawinangun. Dan semua selamat malam buat kakaknya. Semangat, sehat selalu dan full barokah. Oke, terima kasih Bali dan selamat malam, selamat di Geboy. Di belakangnya, halo, assalamualaikum, selamat malam Habu Top.
1: Halo juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habu Top, dari para Raman Arab yang paling top markotot.
0: Mbak Mas Tini di Purwokerto ya. Siap, alhamdulillah sehat, Pak.
1: Tapi ini dikit lagi nih, tinggal dikit lagi.
0: Iya, alhamdulillah ya. Cepat sehat ya, Mbok.
1: Perginya amin, perginya petir lah.
0: Iya,
1: yang penting mari sehat.
0: Iya, amin ya rupanya.
1: Kalau badan sih sehat ya, cuman ini kaki satu kiri yang masih siap ya, sih problem lah, belum fit banget sih.
0: Oh.
1: Bertahap, harus sabar.
0: Sabar selalu ya, Mbok.
1: Sabar, makmur lah
0: sinari. Iya, sabar, syukur, makmur. Mucur.
1: Yang penting masih terus semangat selalu ya.
0: Oke, siap, Mbok.
1: Iya, aku sih mambengi lagu apa, mambengi ya.
0: Mambengi Benny Keno apa ya, aku rasa salah.
1: Iya, Sing Selayang Pandang ya.
0: Selayang Pandang. Selayang
1: aku
0: Pandang.
1: Aku pengennya dari Anis.
0: Anis Atla.
1: Cuma Dia.
0: Cuma Dia. Oke.
1: Apa sih ngelupu ya?
0: Iya, alhamdulillah.
1: Mbot-mbot terus ngelupu, kasih.
0: Mbot-mbot terus gasik, mau mbok.
1: Yang kasih, iya, mbot-mbot ya. Semangat mbot ya, sama maminya. Ada ciplon, cemplon sama ciplok.
0: Cemplon belum masuk nih.
1: Masuk kamar udah, ngukur kasur.
0: Oh iya, palingan. Mah radionya udah dipaten nih.
1: Iya, di feedbacknya sih misalnya kuping, headset sih, ngobat HP.
0: Iya.
1: Iya, tadi juga buat Pak Hed, Pak Jumadi, Pak Dimas. Ngikutum. Ini siapa sih salam kenal?
0: Kapan?
1: Jakarta.
0: Kang Ridwan.
1: Iya. Selamat malam Kang Ridwan di keluarga saya. Moga-moga di keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Kang Ridwan ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Tapian baiklah.
0: Siap.
1: Apa lagunya GPL ya?
0: Oh siap.
1: Iya, jangan berlama lah kalau dong. Untung pas aku gasar pas lagi lagu.
0: Iya, jangan.
1: Ini cuma dia ya, cuma maksudnya yang luar biasa. Tidur pulanang kok.
0: Oh siap.
1: Matonon, selamat keluarga ya, semangat ya. Matonon, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya. Yang berada di Purwokerto sedang menyapa di malam hari ini ya, tepat di jam 8:30, menyapa untuk Anda bersama Habu Top, ramuan herbal Arab paling top di Denatur Indonesia. Herbal unggulan dari Denatur Indonesia. Jangan lupa di follow dulu TikToknya Setara Radio Banjarnegara ya sahabat Setara. Jadi yang kepingin langsung bisa di check out lewat TikTok juga bisa ya. Beli di apotik yang ada di Banjarnegara di Purbalingga juga bisa ya. Kalau di kabupaten tetangga bisa pesan langsung aja biar dikirim langsung dari Radio Setara Banjarnegara. Begitu begindang begindoy. Ada satu tembang lagu yang lama tapi masih enak sih. Dan ini sudah beberapa di cover sempat viral juga ya oleh Valdi Nyong. Ada Hamdan ATT. Oke, terima kasih. Terima kasih. Termiskin.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
3: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
3: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Setara Radio Banjarnegara. Tidak terasa waktu sudah berjalan begitu cepatnya, sahabat Setara ya. Bahwa di tahun 2026 ini waktu terasa akan lebih cepat seperti biasanya, sahabat Setara ya. Kalau gak percaya, coba deh rasain sendiri aja. Dan sudah jam 9 malam, sahabat Setara. Terima kasih atas kebersamaannya di malam hari ini. Mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat untuk sahabat Setara yang udah waktunya istirahat. Dan yang masih setia dengan aktivitasnya, tetap semangat, jangan dikasih kendor, tetap sehat walafiat, dan tetap menjadi orang baik ya sahabat Setara. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir dari Sutesara, dari lubuk hati yang paling dalam. Sampai jumpa di besok lagi. Dan tetap pacar terus sebagai teman setia Anda di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu setia menemani malam hari Anda. Dari kawasan Bandingan, Jalan Raya Karangbar, Banjarnegara, Sutesara bersuara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

saja kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Buto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimana. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimana, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimana. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Slamet. Ada apa, Kang?
1: Mau kemana, Mbak?
0: Mau ke apotek nih, Kang.
1: Saya mau nanya, Mbak. Waktu itu suami Mbak kan saya dengar kena diabetes dan nggak mau dibawa ke rumah sakit. Nah, kok kayaknya sekarang udah sehatan ya, Mbak?
0: Alhamdulillah, Kang. Awalnya teh saya juga bingung harus ngobatin pakai apa. Terus saya dengar tuh di radio ada ikan habu top, obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang mengandung habatus sauda. Habatus sauda kan baik buat menetralkan gula darah. Alhamdulillah, sekarang udah mulai membaik.
1: Oh gitu ya, Mbak. Makasih ya, Mbak, infonya. Soalnya kebetulan bapak saya juga kadar gulanya tinggi dan nggak mau berobat.
0: Nah, ikhtiarin aja pakai habu top, Kang. Siapa tahu cocok juga kayak suami saya. Nanti saya beliin deh sekalian di apotek.
1: Makasih ya, Mbak.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang terasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, gitu. Baik Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya.
2: Yeah.
1: Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Adik Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Mm-hmm. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Iya. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: coba.
1: Ini apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, gak tulisan tulisan kecil banget.
0: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
1: Iya, benar, cu.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faedah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Salbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minum. Penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi

0: 0870. Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070. Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syu Herianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syu Herianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Loh, kakak kok belum tidur?
1: Nggak tahu nih, Bun. Kok susah banget tidurnya ya? Udah kakak merem-meremin, udah tengkurep, udah apa?
0: Emang apa yang dirasain sih, Kak?
1: Nggak tahu, Bun. Ini udah hari ketiga deh kakak begini.
0: Waduh, jangan-jangan gejala insomnia tuh. Ya udah, kakak mulai sekarang minum obat herbal yang biasa bunda minum ya.
1: Yang

0: semua kalangan. Bagus juga tuh buat yang punya keluhan insomnia, kurang darah, darah tinggi, dan lain-lain. Terus mulai besok rutinin ya minumnya, 3 kali sehari 2 kapsul. Nanti ibu beli lagi buat stok.
1: Oke bunda.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
0: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nanfarma 2, yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Ibu lagi cari apa?
1: Eh kakak, ini ibu lagi nyari obat Habutop. Ibu belum makan obatnya. Padahal terakhir kali ibu nyimpennya inget deh di sini deh kayaknya.
0: Ibu tadi pagi kan bapak udah bilang pas ibu di dapur kalau Habutopnya habis.
1: Hah? Ya ampun, ibu nggak ngeh loh kak. Ibu lagi fokus sama masakan soalnya. Ya udah, tolong beliin Habutop ya kak ke apotek.
0: Ya ibu, tapi ibu emang bapak sakit apa? Kok sering banget konsumsi obat itu?
1: Bapak sih nggak sakit kak. Obat yang dikonsumsi itu, obat herbal Habutop, bagus untuk menjaga daya tahan tubuh agar selalu fit. Dan pastinya obat Habutop juga kan herbal, jadi walaupun dikonsumsi jangka panjang tetap tanpa efek samping. Makanya bapak sama ibu sering konsumsi obat Habutop. Udah, ini uangnya ya. Tolong kakak hati-hati di jalannya, oke?
0: Siap ibu, sekalian beli jajan ya bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

0: kalau ada yang dirasain, ngomong sama ibu.
1: Iya, Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutope ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhanipun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngomsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, mbon lumayan niki mbon sakit teng kebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik wonten produk Habutop.

0: arek sedoyo sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Bandung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Gani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Gani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau senang panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ahli tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: Desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT3 RW6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul, Mas. Saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok. Habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Ya itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan hari itu nyata pada limbahnya betul-betul. Bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus, Pak.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilauan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
1: Nih, ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
0: Masya Allah, ibu. Di oven selama 30 menit, ibu. Bukan 50 menit. Masa ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
1: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
0: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
1: Eh, kok iya ya, Pak?
0: Besok Bapak beliin deh sekalian buat ibu, tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan S. Parman, RT 02 RW 01, Desa Kedung Menjangan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan. Dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41, Dusun 5, Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Kuncoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya. Siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit

di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Kuncoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwarja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Kelampok, Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Bu Isam.
1: Ibu Isam, ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Jerbeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya, awal mula menggunakan Vitama itu gimana, Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes, mata melihat jadi terang, padang gitu, Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya, Bu,
2: iya,
1: ya?
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Keluarga adalah harta paling indah. Kebahagiaan, tawa, dan senyum mereka dambaan semua orang. Bahagiakan keluarga Anda dengan menjaga kesehatan untuk bisa selalu berjuang demi masa depan yang lebih baik. Konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Obat herbal yang 100% alami, halal, dan ber-BPOM. Agar daya tahan tubuh terjaga, kebahagiaan menyertai keluarga Anda.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Optimus.

Skin Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: Malu sama siapa?
1: Nanti didengar orang.
0: Mana? Gak ada orang.
1: Itu?
0: Mana?
1: Itu. Kalau janda masih mau kan?
0: Oh tentu dong.
1: Anaknya banyak.
0: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Kenapa sih Bunda? Dari tadi ayah perhatiin senyum-senyum terus.
1: Enggak ya, ini Bunda lagi liatin foto-foto kita zaman dulu. Waktu masih muda, waktu masih pacaran. Enggak kerasa ya, waktu cepat banget berlalu sampai kita punya dua anak.
0: Iya, alhamdulillah juga ya. Kita selalu sehat sampai saat ini dan bisa nikmatin momen-momen indah bareng-bareng.
1: Iya dong, itu alasan kenapa Bunda selalu rewel soal kesehatan. Apalagi ayah tuh yang selalu lupa buat minum habutop.
0: Namanya juga lupa yang gak inget lah Bun.
1: Ya pasti itu mah. Jangan sia-siain waktu ayah. Kan kita tahu khasiat dan manfaat habutop. Apalagi habutop ini terbuat dari bahan herbal yang kaya manfaat dan khasiat. Jadi insya Allah kita selalu sehat sampai anak-anak kita dewasa nanti.
0: Amin Bunda.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem
1: ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kota Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kota Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kota Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop ini, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: pinggang dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab Herbal.

0: bersama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,5

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh! Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati, lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama.
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
0: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
0: Ibu Yatina, Limbangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
0: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
0: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
0: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
0: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
0: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, Ma,

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Ayah, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
0: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala syurafil mursalin sayyidina ulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmahin nama ba'du. Engkang sangat kawula hormati Mbah Mus Haji Ahmad Mustafa Bisri, sedanten keluarga besar Duriyah Mbah Khalil Bisri, sedanten mawon wonten Gus Yahya, Gus Yakut, sedanten Gus Said Asrori, sedanten engkang kawula hormati. Niki acara sing paling kula seneng mergi setengah pamitan kula niku. Kula niku pun matur teng pundi-pundi mau daftar dadi wali. Karena kula niku mboten gadah sejarah bapak ku apal Quran nggih senengane deres. Mbah kula niku senengane tirakat. Mboten sekedar enggak keluar dari rumah, enggak keluar dari kamar. Abai bapak. Lah tapi kula pun pamit teng Jogja, teng pundi-pundi niki pamit teng mriki duka pamit kalian Mbah Mus napa Gus Yahya napa sinten sing jelas kula pengen tradisi-tradisi ngaji niki kalau nyuwun putu-putu bambus niki wonten Rafi, wonten Sami, sedanten. Kalau tak cerita sedikit, jadi Ki Bisri niku murid saking Kiai Khalil kalian Ki Misbah. Kalau sing jari wong akeh ini jari wong akeh kita ini ketenang. Kalau jari wong akeh alim mawon nak maknani Jawa ini ya anut Kiai sepuh. Kadang-kadang nggih mangkel mergo lafadz sing wonten teng Jalalain kula ora roh maknane. Jebule Ki Misbah niku nggih maknani kaya wetiku mboten nyebut maknane napa. Tangge Bisri juga sama. Dan kita sing nekuni tafsir kula baleni malih sing nekuni tafsir, nekuni fikih niki kula sengaja ngajak kutu-kutu Mbah Mus. Itu punya tingkat ketersiksaan sing ekstrim. Dados kula mboten nate tersiksa kados Gus Yahya wetina NU terlibat politik mboten. Mboten itu mboten wilayah kula. Sekali saingan mek kula menang kula.

0: Oh, kata saya muhibine kata kulo ya ben. Mergi nyampe nu aku pengen diarani tawadhu yo ngaku nak tawadhu. Mlepu ngono kok ngaku tawadhu. Jare ndredeg kok mlepu ra berber. Lho kalau niki mah belum. Dari awal Gus Pak gak kenaan. Lah wis kadung dituduh menisan kan iki. Terus niki kersane mbek gak nggo dosa tak wales saiki kersane baca saya usai atin nama saya atum semua. Kalau angsal baru kayak fakih detail, masyur gitu. Khalil Harunur, Rian sayang sangking sarang. Gada kakak Rian asmane Umar Harun. Wali mali mek sarang fitdauri sani ke Umar Harun. Niku sause Bahuzali pendiri sarang. Niku yang paling alim asmane Bah Umar Harun. Niku gada santri Rian diantara alim alim santri sarang asmane Bah Dimyati. Niku buyut kulo. Terus ke Khalil Harun, niku nggih muridé Bah Umar Harun, nggih murid ya adik Bah Umar Harun sing lahirno mulai Bahdowi mulai banyak kiai. Iki kula tak cerita sanar. Niku mbahe Mas Sefon niku tiyang sedan, Mbah Bolah niku, Mbah Bol niku. Niku riyen mbahe seneng ngaji nggih, seneng tenanan duka putune mboten ngertos. Wong tiyang sedan niku gaya tok niku, gayane di Jombang terus Jakarta niku gaya tok niku tiyang sedan niku. Pinggire saleh niku. Kula terangaken. Kalau sengaja ngajak putu-putu, tiang sing alim alama, niku gih baca kitab, misale Al Ibris, nopo Al Iqlil, nopo yang milik kiai-kiai Jawa. Niku mesti pertama yang ingin diketahui itu, misalnya ketika Ki Bisri maknani wa antas mau benal uftek, lan ora oleh nikah dua saudara putri. Gih niki kalau tenang-tenang mawon badin rang nafkeh. Misale jenengan nikah kalian Zainab atau dengan Sri atau siapa saja, itu enggak boleh. Saat yang sama sebelum dicerai, mbake yo mbok nikah, adike yo mbok nikah. Pertanyaannya, mon gak ngerasa minuman kan? Mon mboten. Ngaji kok mak ngombe lucu. Pertanyaannya adalah secara disiplin fikih, niku wa antas mau binal ukhtan itu yang nyata-nyata haram adalah binal mar'ati wa ammatiha, binal mar'ati wa kholatiha. Yang enggak boleh dinikah itu bukan sekedar dua saudari ini. Tapi juga perempuan dan buliknya, perempuan dan budenya, perempuan dan mbahnya, dan seterusnya. Sehingga kita ketika maknani wa antas mau benal ukhten adalah jangan menikahi dua perempuan sing bainahuma mahramiyah. Ya saya ulang lagi ya. Jangan menikahi dua perempuan sekaligus yang dua perempuan ini ada hubungan apa? Mahram, hubungan darah. Nah hubungan dua mahram itu bisa karena ukhten, bisa karena perempuan dan buliknya, budenya, atau perempuan dan mbahnya. Sehingga ketika ada gerakan kembali ke Quran dan hadis, kembali ke teks Quran dan hadis, dan kita hanya mempercayai teks sharih, ya, teks yang sharih dari Quran dan hadis, kita yang nekuni ilmu usul fikih justru mboten kepengen ngoten. Karena kalau kita hanya berpegangan nas, berarti yang haram hanya wa antas mau bainal ukhtain. Padahal ada binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha. Begitu juga misalnya tentang anak tiri. Jika seseorang menikahi janda yang punya anak tiri. Ini kok diistilahkan oleh Allah wa roba ibukumullati fi hujurikum. Dan kamu tidak boleh menikahi anak tiri yang ibunya sudah kamu nikahi. Itu ada kata fi hujurikum yang serumah. Tapi tentu tidak bisa difahami kalau tidak serumah kemudian boleh. Maksudku lho niki cerita tentang putu-putu. Ketika seorang Ki Bisri sukses dambel Al Ibris. Ben putu-putu ngerti yang belum disempurnakan itu apa? Ojo mok naskah Mbah Bisri ku laris ya, kepenakan. Malah bakas duit laris ra laris. Niku repot jeneng niku lho sengaja ngajak putu-putu karena memang kula niku mboten gadah kepentingan apa-apa. Kepengin putu-putune wong alim yo ngalih. Gus kadung dicucup dihormati putu Ki Bisri, putu Mbah Mus, dicucup gelem sinau ora gelem cara kula niku masalah. Gak penting cara kulo, cara wong akeh masalah. Cara kulo radi kriminal ngoten niku. Terus ketersiksaan itu yang kemudian kulo ya tentu yang paling dekat saya dengan Mbah Mun, bapak saya dengan Mbah Mus, dengan ya banyak tokoh. Maka ketersiksaan saya dengan tokoh-tokoh waktu tadi yang disebut Gus Sefo Yusuf itu beda. Kita ingin tek-tek itu tetap dikawal oleh ilmu ulama. Jangan sampai wa antas ma'u bainal ukhtain itu nas bahwa yang haram itu hanya bainal ukhtain. Kemudian kita tidak ngerti itu min itlaqil badi wa iradatil qul atau ibaratun anil mar'ataini sing bainahuma mahramiyah dan seterusnya. Maksud kula matur tegese susuk. Umpama muktamar teng ngarep omah kula. Kula niku ora mesti teko. Mboten krono sombong, kula niku sering damel analogi. Kalau ada orang rapat ketahanan pangan, yang enggak rapat tapi nanam padi, yaitu yang bikin ketahanan pangan. Kalau Gus Yusuf rapat tentang mempertahankan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, sing mulang kitab Ahli Sunnah gini sing mempertahankan Ahli Sunnah wal Gus Yusuf mau rapat tok, itu tugasnya Gus Bah rapat. Ahli Sunnah itu harus dipertahankan, itu tugasnya para kiai dok. Nggih pokoknya selera ngongkon wijen. Ya saya ulang lagi, kula mboten rapat teng PB ini mboten krono napa, sing rapat pun kata. Jadi kalau ada rapat serapat, rapat keamanan perumahan, satpame rapat kabeh malah jebol. Yo ana sing rapat, yo ana sing tetep jaga keamanan. Yo ana sing rapat ketahanan pangan, yo ana sing tetep nanam napa, Pak? Yo ana sing rapat teng PB, yo ana sing langsung pulang kita Ahli Sunnah. Ya perlu dicatat, saya ini pengajar kitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Mbah Hasyim. Yang ngaji ya cucu-cucu beliau, Sorokan sudah 4 tahun kalau. Niku Gus Yusuf, anak-anak Gus Zaki beberapa Sorokan Risalah tu Ahli Sunnah Mbah Hasyim. Sama aku loh. Di kulo niku bener-bener mempertahankan mazhab Ahli Sunnah. Fi'lan, no? Fi'lan, fi'lan tuh nyata. Mboten rapat, mboten nggih mulang tenan. Ya maksudnya kulo ya kadang disalah no. Jenengan urus PBN ora tau rapat. Lah kon rapat atau mulang kita Ahli Sunnah. Sajane kula penting yang saya nak mboten disalahno ya mboten nyalahno. Ya berhubung kadang disalahno ya akhirnya ya ngomong lah. Tapi kula husnudzon sama Gus Yusuf. Ya di bab-bab tertentu itu memang harus ada yang kayak saya, enggak harus saya kayak saya. Supaya tadi kalau rapat ketahanan pangan ya petani itu ya sudah melakukan ketahanan pangan karena nanam nopo? Padi. Itu juga guru-guru madin yang selalu mengajar akidah Ahli Sunnah napa. Wajar. Terus kedua sing kula badhe matur teng putu-putu. Kula kan sering maos Al-Ibrisi Kibisri. Karena tadi kula niku kadang niku ada lafaz yang saya tuh enggak ngerti Jawanya. Misalnya minas sajaril akhdar, dari pohon yang hijau. Tengene jalalen disebut kalmarhi wal afar. Itu di miliknya Ki Misbah, pamannya Mbah Mus. Wet dadap afar itu wet apa itu tenan taura, maksudnya itu di Kibisri juga sama di bab-bab seperti itu. Suatu saat saya ini komplain sama Mbah Mun, ini cerita ilmiah ya, karena ini yang saya tekuni. Ya ini apa tenan makna-makna itu dawe Mbah Mun, pokoknya sementing ya itu ragu blok ya, ada lafad ada maknanya itu. Terus beliau cerita haudat itu omah sing ning dhuwure onto itu kayak Jawa bisa maknanya haudat sekeduk, padahal ning Jawa itu ada onto ya ora ono omah dhuwure onto wong utane ora ono tapi ono maknane wet ini nggih ngoten wet ini ku lan wet elo digoleki wet elo ya ora ono bareng saiki era global pohon tin buah tin ngerti terus saiki wong gak muni elo ya tin nonton wae tapi dhisik zaman wong roh tin ono maknane lan wet elo lan wonten cerita ono kiai rapati alim tapi kepengen kesusu mulang wet ini lan wet alu. Muridnya protes, iya kalau gak ada makna itu elu. Lah iya jeng, wet alu kena gue. Wet elu itu kena gue al. Mereka kadung isin. Nah itu uniknya ke Jawa. Barangnya rana itu ada makna nih. Mulanya kalau gak ada makna itu iki tenan tau orang, misalnya dijajal tenan wet dadap niku dijajal tenan koyok praktek minas sajaril akhdor. Digosok-gosok nopo tenan jadi api, nopo boten. Nah kalau kan urip teng Jogja, jadi kadang ditanya apa bisa dibuktikan secara ilmiah. Wah, ya repot. Terus niki cerita tentang putu-putu kersane Al-Ibris niku tidak hanya dibahas manfaatnya larisi, tapi coba disempurnakan oleh cucu-cucu karena lafaz yang ada di Quran itu namanya nas. Nas itu harus dianalisis dengan ilmu usul fikih. Kalau ndak habis kita. Nas itu ada dua. Ada disebutnya itu linafsi ghairihi. Memang disebut untuk menafikan yang lain. Misalnya mewadah nikah, misalnya kalau badhe nikahno Rafi ini. Rafi ndi? Ya memang harus Rafi. Karena memang perjodohannya tentang Rafi. Tapi kalau sekedar saya mau ngasih jajan ke santri, terus saya manggil, Samih mana, Rafi mana? Santri siapapun enggak masalah, karena butuhnya saya sedekah, dan jajan saya dimakan apa? Santri. Jadi zikrusya itu kadang memang linafi wirihi, kadang zikrusya itu lilholib. Karena yang saya ingat Rafi, saya nyebut Rafi. Tapi penerima jajan siapapun saya senang. Tapi dikrusek bukan karena linafiwiri, bukan untuk menafikan, tapi lilgolib. Memang ya yang diingat atau lumrahnya seperti itu. Dan itu penting di kaidah usul fikih karena waroba ibu kumelati fi hujurikum, umur umumnya anak tiri itu serumah. Tidak serumah pun kalau ibunya sudah kamu kumpuli, ya tetap tidak nopo halal. Jadi fi hujurikum itu bukan catatan untuk catatan hukum tapi lil ghalib. Maksud saya cerita tentang putu-putu ini bu, umpama tenan aku nerjemah atau gawe makna gandul Quran yang seperti ini mau saya apakan? Karena harus ada penjelasan fikih konstruksi hukumnya, kelengkapan konstruksi napa? Terus yang ketiga, kalau berkali-kali ini cerita tentang putu-putu. Kiai Bisri nak mana nih domir saat ini? Kul huwa wahu ahad itu ngerti. Kul ngucapu siro Muhammad, dawa siro Muhammad. Huwa utai simbuk takokno. Huwa utai simbuk takokno itu ngene. Allahu ahad. Itu sudah sedikit revolusi. Karena dulu kiai-kiai itu kalau makna nih huwa itu kelakuan. Suwe-suwe kelakuan itu negatif. Oh kelakuan ngono itu negatif. Tapi dulu domir saat ini, faklam mau ngerti siro andang saat ini kelakuan. Kelakuan ini sopoh kan. Jadi buat ben putu-putu yang ngerti, nah aku luwe rombaya di bang dikne ben belajar maksudnya, ya mantu-mantu barang itu nah, ini penting keresahan yang ngerti lah. Nah ilmu itu ada konstruksinya, ada tamhidnya. Mungkin kalau buatan malah cerita barokah-barokah ngaji, wong alim barokah buatan yang mendesak itu hukum. Seolah lagi yang mendesak itu hukum, anggar sampean percaya hukumnya Allah di barokah. Ojo diwali ngaji atau paham untuk kiai barokah atau barokah ngantuk rokokan gak jelas. Pokoknya cara kalau betul setuju dan inna fi dzalika laitikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa nabu syahid. Akhirnya niki cerita Ki Bisri. Al Ibris itu menjelaskan wong-wong kafir teko ning kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus ngomong, "Mat pangeranku 300 widak. Pangeranku iku wakeh. Iku wae ora iso nyelesaikno masalah. Kowe jarimu pangerane siji iku jenenge sapa?" Jare pangeranmu siji ku jenenge sapa? Terus Allah nyukani piwulang kul huwallahu ahad. Mulane iki bisri maknane huwa utawi sing mbok takokno, iku Allahu ahad. Dadi sampean ora usah dadi putu-putu mikir iki dicetak sing leku piye, terus ben laris ku piye, wis aku ben dipikir bakul, Gus. Putu-putu ku mikir ilmiah ini ku ben dipikir bakul. Bakul iku ya bakul. Piye semua laris, to kemasane piye. Tapi mikir keilmuan. Kula niku gadah keluarga yang secara hubungan keilmuan itu sehat loh. Bapak kula apal Quran, riyen ngajine kitab nggih tenanan, ibu kula nggih pinter lah dari keluarga yang memang seneng ngaji. Sehingga alfiah riyen niku kula nggih nganti sakniki insyaallah nggih setengah nglodo dan di antara nggih kula sinau tulisan-tulisan iki Bisri. Sing kula butuhno niku maknani Jawa, seni ngelola dari bahasa Arab dadi basa Jawa. Iku piye? Mergi nggih wonten kiai itu saking sopane mbek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kok nak crito iku keliru. Jare Abu Jahal ya Rasulullah, mergo dekne ora wani muni ya Muhammad. Akhirnya kiai-kiai sing realistis status kula ya Abu Jahal cek sopane nyeluk kanjeng Nabi ya Rasulullah. Terus kan nyeluk ya Rasulullah ora wis Islam. Lah kiai iki sopan mbek kanjeng Nabi dadi muni Abu Jahal kondo karo kanjeng Nabi ya Rasul. Ya ora mungkin to Abu Jahal ya muni ya Muhammad, masa Abu Jahal muni ya Rasulullah. Itu juga agak gampang ngelola ketika beliau cerita Siyakul Kalam, piye Abu Jahal ngomong ning Kanjeng Nabi. Wahai Muhammad, he Muhammad. Ojo pepeh kowe sopan terus mbok critakno he Rasulullah karena ini sing ngomong Abu Jahal. Mergo riyen wonten santri sorokan, waqala syaitanu lamma qudiyal amru waqala lan dawuh sapa syaitanu setan. Durune takok, lho setan kok dawuh Quran Pak ning Quran. Ya akhirnya terus keterusan ana wong jenenge Dolin mergo ana ning Quran. Kulo nate de kanca, bapak niku gak ada kanca. Ha iki lho wong iki jenenge Dolin. Takok iki lho jenenge kok Dolin. Bapak kulo seneng Quran, teng Quran wonten Dolin terus anake dijenano Dolin. Jadi monggo lah kula kepengin anak putu saking Ki Bisri niku khol-khol ni memperingatkan keilmuane Ki Bisri. Sing kaya kula barang wis wayahe pensiun terus nak saged ya ampun diundang malih. Nak kula pen sowan Mbah Mus hormat nggih mriki mawon hormat. Bukan karena nopo, kalau nanti digojol bapak, ya bapak kalau nak lucu banget, dia angin seneng kuyan. Kak, nak ono kiai ini mami masjid terus wes tua, ibu jenenge apa? Dia istiqomah, ambek mau diganti ya, ambek mau diganti jadi, mau suatu mau cora jelas. Tapi malah nak alumni pondok nganggur, berkara nih kiai nanti sepuh, mau diganti, kak no regenerasi. Pada jadi bapak, ibu boleh istiqomah, bapak mau diganti jadi. Dari kalau ni umum-umum, kalau ni diganti, alhamdulillah, gak seneng. Buat tinggi, tapi yang jelas ni, kalau siap lah nak cucu-cucu di Bisri ngaos kalau Ibris buat tu sangat jalan. Akan saya tunjukkan bahwa pilihan-pilihan di Al Ibris itu sesuai marojek yang wonten teng sawi, nopo teng futuhat ilahiyah, nopo teng beberapa nafahat, dah beberapa marojek. Karena begini, ini terakhir. Kalau cerita ilmiah saya tidak akan cerita yang lain. Kata-kata, ya kata-kata apapun, kata Mbah Mus kan sastrawan, kata-kata apapun itu mengganti apa? iradul makna, orang itu ingin menyampaikan kemudian bikin kata-kata atau bikin kata-kata kemudian makna itu lahir. Tentu orang itu sepakat ingin menyampaikan kemudian kata-kata ini lahir. Dan karena ini kata-kata maka lahirnya itu dipengaruhi oleh keterbatasan. Ya kalau contohnya sing gampang-gampang ini rungokno tenan. Ben mengke jenengan ngertos ulumul Quran. Misalnya saya sebagai kiai, ya pancen kiai tenan. Kula nu ya di pondok di santri ngaji. Saya punya santri Zaid. Di rumah saya misalnya ada ular. Karena Zaid itu paling sering di rumah Zaid, Rene. Kebetulan di rumah saya ada ular. Terus Umar karena namanya ada Zaid enggak ke situ. Bakar karena namanya ada Zaid ke situ, enggak ke situ. Itu menurut saya keangkuhan karena butuh saya itu siapapun yang dengar suara saya datang untuk menolong saya, tidak harus Zaid. Menyebut Zaid itu karena keterbatasan saya, kebetulan yang saya ingat itu Zaid. Atau yang kebetulan kelihatan itu Zaid. Tapi siapapun yang membantu tentu saya senang. Sehingga itu melahirkan satu ilmu. Ya Mu'ad, ini uhibbuka fakul dubura kulli sholatin to fala tadabtana dubura kulli sholatin Allahumma aini ala dikika wa syukrika wa husni badat. Gak boleh misalnya Gus Saiful bilang ya Mu'ad, ini uhibbuka. Itu yang didawi kok Mu'ad. Kan bukan saya, ngapain saya wiridan itu. Kan gak mungkin kan jenis video, hey Saiful Yusuf. Mungkin gak mungkin. Gue kenal Bora, dia kalau umatnya Bora kan yura jelas nih. Artinya ketika Nabi menyebut ya Mu'ad, ya konteksnya karena yang di depan beliau itu Mu'ad. Bukan berarti yang lain tidak boleh baca wiridan itu. Itu zikru syek yang bukan linafi wiri, bukan untuk menafikan. Karena keterbatasan-keterbatasan itu, kemudian ada ilmunya. Makanya di kitab usul fikih paling terkenal itu Al-Muwafaqat Lishatibi, Shatibi yang al-usuli itu. Ada kata-kata yang saya hafal betul. Kullu akilin ya'lamu anna maqsudal khitab laisa huwa tafaqquh fil ibarah walakin tafaqquh fil mu'abbar an huwa mal muradum bi. Semua orang tahu bahwa yang dimaksud dari redaksi adalah yang diinginkan mutakalim. Bukan pinter-pinteran bikin redaksi. Maksudnya pinter-pinteran gini, misalnya saya punya tamu Gus Ibul bilang sama Candal, "Jong-jong sugoi teh." Ketika teh tidak ada, kopi atau minuman apa saja, sementing ada yang dipakai nyubui. Jadi teh itu itlakil badi, wairadatil kol apa saja. Cong-cong tamunya itu kokno sate. Ya misalnya tidak ada sate, ya apa saja yang dipakai kurma. Jangan kalau tidak ada sate, kemudian tidak disugoi. Dan di Quran itu banyak. Makanya saya, alhamdulillah, barokahnya saya sering ngajar usul fikih di Jogja, di mana-mana itu. Memang saya ngajar usul ulumil Quran itu. Kalau Anda persis teh, itu baca Innova itu, kalau naik Innova tidak perlu baca Subhanallah di Sakhara Lana Hada. Karena di Qur'annya itu wal khayla, wal bigola, wal khamiro, litarkabua, wazina. Gak ada wal inova, wal alpat, dan sebagainya. Tapi orang tahu maknanya wal khayla itu marku. Wal khamiro juga apa? Marku. Wal khayla, wal bigola, wal khamiro, litarkabua. Artinya setiap ada marku dan Anda menikmati itu, ya sudah baca subhanallah di sakharallah. Dan itu khasnya NU. Ada kias, ada kealiman membaca teks kemudian tidak terpaku oleh harfiah itu kealimannya NU. Dan itu gak pernah dirapatkan Gus Saiful Yusuf, aku yakin itu. Ya, terus niki kula cerita mawon mungkin detailnya kersane Pak Said. Pak Said itu pernah mbah kula, wujud kula niku dulure ibuke Pak Said. Saking damaran kudus niki. Terus riyen teng damaran ana pondok sepuh, kagungane Mbah Soleh bin Asnawi sepuh. Niku riyen Mbah Soleh darat kan beliau yang mayong niku riyen ngaose teng damaran. Mbah Soleh darat ini kemudian yang punya murid Mbah Mahfud Termas, terus di era akhir-akhir punya murid Mbah Hasyim dan sebagainya. Terus Pak Said Akil alim nggih. Ya normalen jeneng alim itu marah-marah alim malah lucu. Sudah mbah bayi alim alamah kok. Putune boten alim ya lucu. Tapi ya oleh wong takdir. Kula niku sering ngekei fasilitas kiai-kiai termasuk Gus Sami, Gus Sri. Kowe alim kok mbahmu ya oleh, tawaduk terus alim ragil menyaingi ya oleh. Kena alim berarti niru Ki Bisri niru mbahmu senar alim moh nyaingi mbahku. Kula riyen dhe kanca ku ragil sinau. Tak kok, lho kira kepen alim mboten Gus, mosok mbahmu alim kula alim kok nyaingi rapi. Dadi monggo putu-putu ini pilihannya kali. Niru alim gangsal tawaduk nggih. Gitu. Monggo mawon sesuai takdire ngoten mawon. Ya matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Mustofa ka Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Yang kita hormati bersama Profesor Dr. Adi Wijaya selaku Rektor Telkom University. Di sini kita ditemani dan yang tentu kita hormati Habib Fikri Asegaf, ada Bapak Kiki, ada beberapa teman tadi yang sudah disebutkan oleh moderator. langsung saja sesuai tema bahwa kita akan menjadikan tauhid sebagai sumber inspirasi bangsa atau sumber kekokohan bangsa atau sumber ketahanan NKRI. Perlu dicatat bahwa di antara yang sering disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah inna minal bayani lasikhron. Jadi penjelasan atau orasi atau argumentasi atau apa sajalah itu adalah bagian dari sihir. Sihir di sini maknanya itu sesuatu yang kayak hipnotis, tapi di sini dalam konteks positif. Dulu ketika periode Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pertarungan hak dan batil itu diolah pikir. Olah pikir yang diterjemahkan oleh artikulatif atau sistem verbal. Memang ini agak aneh. Jadi kalau mukjizatnya Nabi Musa itu fisik. Fisik itu misalnya melawan Fir'aun dengan kekuatan tongkat yang super dahsyat. Sehingga Laut Merah dipukul sama tongkatnya Fir'aun, kemudian tongkatnya Nabi Musa, kemudian bisa membelah jadi jalan, Fir'aun tenggelam. Begitu juga nabi-nabi yang lain, ada kekuatan fisik yang bisa dilihat sebagai mukjizat. Tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi, itu pertarungannya itu ke sistem rasional. Dan yang enggak rasional itu dijelaskan dengan satu penjelasan yang seakan-akan rasional. Ini yang agak jelimet. Sehingga ada wala talbisul haqqa bil batil. Jangan menyampur adukkan hak dengan batil. Saya beri beberapa contoh kejadian. Suatu saat itu ada orang kafir datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, "Ya Muhammad, jika kambing itu mati betul yang tidak disembelih, bangkel. Itu yang mematikan siapa?" Karena Nabi itu orangnya ummi itu lugu. Ya, yang mematikan Allah. Terus jawabannya si orang kafir tadi, "Agama kami itu aneh. Yang dimatikan Allah langsung haram, tapi yang lewat tangan-tangan manusia yang berlumuran dosa halal," katanya. Sehingga terus jadi logika yang gitu. Harusnya yang dimatikan Allah langsung kan orisinil gitu. Sehingga orang terus terbelalak seakan-akan ini hebat gitu. Dan resikonya Nabi Habib Fikri, resikonya itu enggak boleh fahisan mutafahisan. Dorong Jawa itu Nabi ora boleh cangkem elek, itu resiko. Andaikan Nabi boleh cangkem elek enak. Nak halal pangan kon. Kalau itu baik ya silahkan makan. Tapi masalahnya Nabi enggak boleh seperti itu. Andaikan enggak Nabi kan gampang, ya sudah kalau halal ya silahkan makan. Masalahnya Nabi tidak boleh apa? Tidak boleh berbicara kasar, tidak boleh berbicara buruk. Terus ada lagi beberapa kejadian yang seperti itu, yaitu masyhur suatu saat Sayyidina Ali didatangi seorang kafir juga Yahudi. "Ali, kakimu angkat satu." Diangkat sama Sayyidina Ali. "Angkat dua-duanya." "Ya tidak bisa." "Gitu kok temanmu." Maksudnya Nabi Muhammad mengklaim bisa naik langit. "Gitu aja kamu tidak bisa." Jadi selalu pakai olah kata. Yang ketiga misalnya Muhammad, kita-kita ini punya urusan banyak, punya problem banyak. Dan Tuhan itu dianggap penyelesai problem, halul muskilat, yang bisa menyelesaikan problem. Pertanyaannya, kalau problem kita banyak, Tuhannya satu tidak cukup Muhammad. Kalau problemnya banyak, ya Tuhannya harus banyak. Sehingga ketika Nabi membawa tauhid, protes mereka, komplain mereka, "Aja'alal alihata ilahau wahida indaha dala syai'un rujak." Masa Tuhan satu, wong problemnya banyak, urusannya banyak. Kalau urusannya banyak, itu hanya harus banyak. Nah, karena olah pikiran seperti ini, sebetulnya bukan olah pikiran ini, hakikatnya olah kata, karena ini tidak mewakili hakikat. Ya, saya ulang lagi, sebetulnya ini bukan olah pikiran atau olah akal atau olah kecerdasan, tapi olah kata, karena semua yang diomongkan ini tidak mewakili apa? Hakikat. Tapi faktanya itu terjadi. Sehingga mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh berupa fisik kayak tongkatnya Nabi Musa atau tabutnya Nabi Harun atau apalah yang sifatnya fisik. Karena ini tidak menjawab kecerdasan-kecerdasan yang terimplementasi oleh kata-kata yang dikatakan orang-orang kafir tadi, yang bisa memojokkan orang-orang kafir. Akhirnya Nabi diwarisi kecerdasan, dikasih kecerdasan oleh Allah Ta'ala, yaitu yang dikatakan fatona. Dan mereka memang suka, mempermalukan Nabi itu suka. Misalnya, Nabi karena sebagai Nabi, beliau tahu betul bahwa semua itu biadillah di tangan Allah. Itu Nabi pernah ngendikan, "La adwa wa la tiarota," tidak ada penyakit menular. Lalu ada orang Yahudi atau orang siapa saja, orang bodoh lah yang jelas. Ada unta yang kena penyakit gudik, kalau orang Jawa bilang gudik apa, kalau orang apa? kudis ini. Yang kena kudis ini dijejerkan sama yang waras. Ternyata yang waras sekarang jadi kudisan. Seneng mereka karena bisa mempermalukan Nabi. Ya Muhammad, ini unta kena kudis. Ternyata yang waras tertular oleh yang kena kudis. Padahal kata kamu tidak ada penyakit menular. Itu problem-problem jadi Nabi di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Quran datang dengan kecerdasan yang untuk menjawab itu. Makanya Nabi tidak pakai mukjizat fisik, tapi mukjizat logika. Akhirnya Nabi diajarin Allah lewat Jibril, yang dikira mereka yakin kalau menang dalam debat. Tapi Nabi balik bertanya, faman a'dal awwala. Jadi terjemahnya, kalau ini kena kudis karena tertular yang ini, lalu ini tertular siapa? Yang pertama tadi. Wah itu asli mat dari Allah ya, maksud saya itu. Dia ingin contoh yang kedua yang tertular, dengan itu berarti ada penyakit apa? Menular. Tapi Nabi tanyanya, faman a'dal awwala. Lalu yang pertama kena kudis itu tertular siapa? Hanya kalau sekarang misalnya corona menular itu yang amannya dari siapa itu? Nggak tahu itu. Ya nggak perlu tahu, nggak bidang kamu. Jadi ini sama cerita. Jadi logika-logika yang dibangun orang kafir itu sebenarnya bukan logika, tapi olah kata. Dan orang kafir itu paling pinter. Karena mereka itu penyair. Penyair itu kalau sekarang modern mungkin mirip-mirip jurnalis atau mirip apalah. Bisa mengubah apa saja. Apa yang sebetulnya baik dikesankan buruk atau sebalik. Sehingga ini menyusahkan karena Nabi harus ngendikan hakikat, harus mengatakan sesuatu yang nyata dengan bahasa yang benar. Sementara mereka mengatakan kebatilan dengan penjelasan yang baik. Ini ribet kan? Sehingga dalam banyak percekcokan ya, itu susah-susah dicari jalan tengah karena sama-sama mirip, kebenaran ini sama-sama mirip. Jadi misalnya yang masyhur dalam satu peristiwa besar, konflik antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, itu konflik yang gak bisa dihindarkan, gara-gara kalimat, gara-gara kata-kata. Makanya sekeras-kerasnya pedang atau senjata itu masih keras apa? Kata-kata atau polemik lah atau apalah. Karena sekarang itu agak susah membahasakan. Ketika konflik Ali dan Muawiyah itu ada orang bilang, ya sudah, nahkum bi kitabillah. Sudah sekarang kita kembali ke kitabillah. Itu mereka megang mushaf. Mushaf ini yang saya pegang namanya mushaf. Seakan-akan itu benar karena orang Islam harus kembali kepada kitabullah. Pertanyaannya, lalu Ali, kata Ali, fadorobal mushafa biyadihi, Sayyidina Ali nepuk mushaf ini keras sekali. Sal hadal mushaf, kata Sayyidina. Kalau kita harus kembali ke Quran, coba tanya ini. Mushaf ini ya, mushaf seperti milik saya ini. Akhirnya orang-orang Khawarij bilang, innama huwa warokun wa madadun, itu hanya kertas sama tulisan, bagaimana mungkin kita bertanya? Pas itu adalah, orang Khawarij itu orang yang gak mau ngakui Ali, juga gak mau ngakui Muawiyah, dan Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah sudah sadar mau bikin mediator, mau bikin solusi jalan tengah. Jadi sebenarnya dua beliau itu orang baik, gara-gara diprovokasi orang Khawarij, terus jadi bentrok. Orang Khawarij bilang, enggak ada Ali, enggak ada Muawiyah, yang ada adalah kitabullah, yaitu mushaf. Benar, secara zahir benar, memang orang Islam harus kembali ke mushaf. Tapi Sayyidina Ali pinter, sal hadal mushaf, kalau gitu tanyakan mushaf itu. Ketika Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah sudah sepakat bikin perdamaian. Akhirnya singkat cerita, innama huwa rokun wa wadadun, kata orang-orang Khawarij, itu hanya kertas dan pena. Kenapa bisa disuruh atau diminta jawaban? Terus kata Sayyidina Ali, enggak bisa toh kamu tanya mushaf, ya enggak bisa. Makanya tanya saya, katanya. Akhirnya Sayyidina Ali memberi penjelasan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika dua mempelai suami istri itu mengalami konflik, di mana-mana orang konflik itu orang ini serasa seneng-seneng. Kita kalau sedang marah, semuanya lah kalau sedang marah sama istri itu orang ini serasa. Jadi sing ganteng rak tok gantenge. Seketok elek etok. Sehingga kalau ngomongi anaknya, dasar nakal kok bapaknya. Bapaknya gitu, nanti dasar cerewet kaya ibu air. Makanya alhamdulillah banyak anak kita yang mewarisi nakalnya bapaknya dan nakalnya ibunya. Karena sabdonya mesti seperti itu. Jadi anak kita ini korban cara ngomong kita. Maka kita ndak wali itu harus syukur karena omongannya enggak mandi. Itu kalau kita wali, itu anak kita jadi orang buruk semua. Karena kita ngomong dasar goblok kaya ibuke. Dari ibuke dasar nakal kaya bapake. Berarti anak kita punya status goblok dan nakal. Tapi alhamdulillah yang ngomong itu ndak wali, sehingga diabaikan saja sama Allah. Gak penting, ngomongannya orang ndak wali itu ndak penting. Makanya ndak wali itu tetap punya sisi positif, kalau ngomong ndak ngefek. Tapi kalau wali itu direspon sama Allah, langsung ya. Tapi kalau wali ya ndak ngomong gitu. Jadi kalau orang gak suka itu gak boleh ketemu. Karena tambah benci. sehingga butuh mediator. Itu sudah, ini termasuk ilmu psikologi Quran, kalau orang sedang tidak cocok itu tidak boleh ketemu pakai apa? Mediator. Jika suami istri sedang konflik, itu sebaiknya, seharusnya, atau sayugianya, itu kirim mediator. Fab'athu hakamam min ahli wa hakamam min ahliha. Iyurida islaha yuwafiqillahu bainakuma. Terus kata Sayyidina Ali, wa amru ummati Muhammad akzomu min amri rojulin wa mru'atin. Dan urusan umat Muhammad yang kita sedang konflik dengan kekuatan besar dan bisa pertumpahan darah, itu lebih ngeri timbang urusan suami dan istri. Itu saja solusinya mediator. Artinya sesepele itu urusan pribadi saja, Allah menyuruh ada mediator. Apalagi urusan kita yang lebih dahsyat. Akhirnya mereka ngakui cara istimbat, cara ngambil kesimpulan Sayyidina. Jadi ini masalah-masalah yang orang bilang seakan-akan benar. Sudah kita kembali ke Quran, kembali ke Quran. Quran yang mana? Wong kamu tidak paham. Lama-lama tanyanya cetakan mana ini? Ribet kan? Makanya saya ini bikin gerakan besar-besaran. Yang dulu saya ngaji tafsir lama sekali dengan Mbah Mun. Ngaji sama bapak saya. Sekarang alhamdulillah sering diskusi sama Pak Quresiap. Karena kita ini butuh. Dan saya punya teman akrab Gus Yofur juga doktor tafsir. Ya, kalau kamu ingin tak sebut ya punya teman kalian semua untuk mengkaji apa? Tafsir. Itu memang kita butuh. Karena Quran itu tek itu harus difahami ahlinya. Karena tapi ketika orang ngomong, ayo kita kembali kitab buah, itu kembali yang apa? Terus tentang apa? Hingga banyak orang yang saking angkuhnya, entah saking benarnya tidak tahu. Saya tidak mau kembali kepada Quran. Kenapa? Saya tidak pernah keluar, saya di situ. Kembali itu kan sudah keluar, baru kembali. Itu entah saking angkuhnya, entah saking benarnya, tidak tahu. Mau kamu katakan angkuh ya masuk akal? Saya tidak mau kembali, mau saya tidak pernah keluar. Memang saya sudah di situ. Benar mana? Bisa jadi, ya sudah ini, itu wilayah yang gak jelas itu. Tapi bahwa mukjizatnya Nabi itu menerangkan sesuatu yang kayak iya, kayak enggak. Nah orang kafir itu pintar mengemas kebatilan sebagai kebenaran. Jadi enak zaman Nabi Musa ngadepi Fir'aun yang karuan salah. Nabi Muhammad itu enggak. Ngadepi satu komunitas yang mereka punya jargon yang seakan-akan benar. Misalnya Ka'bah itu sakral, baitullah. Orang kafir itu percaya keramatnya Ka'bah, percaya. Sehingga mereka kalau bikin berhala itu harus dekat Ka'bah bentuk barokah Ka'bah. Gak kurang ajar gimana? Maka berhala-berhala itu paling banyak di dekat Ka'bah, karena supaya apa? Dapat barokahnya Ka'bah. Ribet kan? Kamu kafirkan tuh percaya barokah Ka'bah, tidak dikafirkan itu kurang ajar. Ka'bah kok di? Jadi ruwet, ribet banyak ngadepi. Itu susah memang ngadepi logika. Ya. Makanya kan apa ya? Kayak kita ngerawat anak. Mau dilonggar nanti manja terus goblok, mau dikerasin nanti minggat, ribet kan. Jadi ngelola kebenaran itu enggak gampang. Lalu Nabi datang bil haqqil bayyin, dengan kebenaran yang nyata. Dimulailah dari surat diantaranya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyina. Bayyina itu siapa? Rasulun min Allah yatlu suhufam tahar. Orang-orang kafir baik berkategori ahli kitab yaitu Yahudi Nasrani, maupun yang berkategori orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah, yang non-samawi, yang tidak punya kitab samawi. Itu tidak mau tercerabut, munfakin itu tidak mau tercerabut dari akar mereka, hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sehingga datang kebenaran yang begitu nyata, begitu jelas. Saking jelasnya, siapapun mau tahu. Dan gak bisa dibatalkan oleh apapun, termasuk oleh perilaku sosial. Siapa itu Rasulun minallah yatslu suhufam mutahhar? Itu yaitu Rasulnya Allah yang membaca lampiran-lampiran suci, yaitu Quran. Sehingga Nabi datang dengan analogi pembanding. Orang-orang yang berpikir Tuhan harus banyak karena urusan itu banyak, problem banyak. Lalu Nabi bikin analogi. Andaikan kamu sebagai pembantu yang punya majikan banyak, perintahnya beda-beda. Kamu mau enggak? Ya enggak mau, enggak enak Muhammad kalau punya bos banyak. Perintahnya beda-beda, semuanya egois, harus dituruti, enggak mau. Enak mana sama punya majikan satu? Enak satu Muhammad. Ya sudah, Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau banyak-banyak, bingung kamu perintahnya banyak nanti. Terus mereka mau, ya sudah Tuhannya satu saja. Jadi karena mereka mau, enggak mau, harus berpikir. Kalau Tuhan banyak, berarti perintahnya banyak. Memuaskan satu Tuhan, dibenci Tuhan yang lain. Memuaskan yang lain, dibenci yang lainnya. Pokoknya ribet. Hari ini minta dilayani, Tuhan yang satu minta dilayani. Itu kan ribet. Jadi Nabi itu pakai logika yang gampang. Makanya ketika Allah menjelaskan itu, ngendikan Allah, darabawo masalar rojulan fi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal dirojul hal yastawiyani masalah. Alhamdulillah Allah bikin satu perumpamaan, ada orang yang punya majikan banyak, yang satu punya majikan hanya satu. Hal yastawiyani masalah, nasibnya enak mana? Enak yang punya majikan satu, karena standarnya jelas, SOP-nya jelas. Akhirnya mereka sadar, oke Muhammad Tuhannya satu saja. Lalu dalam pertanyaan-pertanyaan yang lain, misalnya tadi masalah Sayyidina Ali, masalah dibuli lah kalau sekarang itu. Itu Nabi menjawab ya dengan rasional. Karena mau tidak mau. Karena Nabi tidak dibolehkan pakai mukjizat zaman itu. Untuk awal-awal jadi Nabi itu tidak boleh pakai mukjizat. Karena mukjizat itu punya sisi yang sangat-sangat fatal. Yaitu kalau Allah sudah nurunkan mukjizat, itu sekali tidak diimanin itu harus ada azab. Nabi ingin umatnya itu tidak kena azab. Makanya ketika Allah Ta'ala wa ma mana ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Cara terjemahan bebasnya gini. Muhammad, saya tidak ngasih mukjizat kamu kayak Nabi Musa, kayak nabi-nabi sebelum kamu yang berupa fisik. Itu problemnya satu, sekali saya nurunkan mukjizat, tren umumnya ini didustakan. Ketika didustakan, saya punya alasan menyiksa, wong sudah tak perlihatkan sebegitu jelas kok tetap didustakan. Maka sekali saya menurunkan mukjizat, kata Allah, wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Saya memberikan satu ayat itu hanya warning, hanya peringatan bahwa ini akan ada bahaya azab. Sehingga karena pilihannya itu Nabi milih enggak ada mukjizat yang seperti nabi-nabi sebelumnya. Milih mukjizat yang ilmiah yaitu Al-Qur'an yang kita warisi sampai sekarang alhamdulillah. Karena kata ulama-ulama, nah ini pentingnya penjelasan. Andaikan mukjizat kita itu hanya tongkat, maka hanya ada di museum. Kita lihat tongkatnya Nabi Musa mungkin klaimnya ada di Turki. Mukjizat tabut kita lagi lihat lagi di ya di manalah tempat di museum. Tapi kalau mukjizatnya Al-Qur'an, itu umatnya Nabi akan merasakan nikmatnya ila yaumil kiamat. Misalnya kita dalam bersuami istri atau dalam berkeluarga atau dalam bermasyarakat. Itu Qur'an kalau nasihati kita gampang sekali. Misalnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an waj'alallahu fihi khairan katsira. Sudahlah kalau sama istri itu yang baik. Jika ada watak istri yang kamu enggak suka, dalam ketidaksukaan kamu itu ada kebaikan yang banyak. Kamu enggak suka karena kalau istri kamu sering marah, kamu enggak suka. Sukanya yang senyum. Tapi kalau senyum terus sama orang lain juga senyum, ribet kan kamu. Jadi sudah anggap saja ada hikmahnya. Semua itu ada hikmah. Kalau istri kamu marah tidak kelihatan marahnya, dipendam, itu enggak ekspresif. Cara akting sinetron enggak masuk itu. Tapi kalau marah kelihatan marahnya itu ekspresif, itu kecerdasan gitu kan. Bisa menumpahkan keinginan. Wah itu bagus ini. Jadi disuruh melihat sisi apa? Positif. Imam Syafi'i itu pernah ketemu seseorang yang di depan beliau cium tangan hormat. Suatu saat dikasih tahu sama santrinya yang lain. Orang yang mencium kamu, wahai Imam Syafi'i itu di belakang rasani kamu, bully kamu. Kata Imam Syafi'i, baguslah. Kenapa? Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Jadi enteng saja. Beliau dikasih tahu, tetangga kamu banyak yang benci kau ya Imam Syafi'i. Baguslah, tidak akan utang saya. Justru yang kenal-kenal itu yang utang-utang itu. Enteng terus, jadi dunia ini dianggap gampang saja. Coba, kalau istri kamu sedang rukun sama sedang marah itu murah mana? Murah marah, kalau rukun minta ke mall bosek. Jadi ulama dulu itu murah mana? Marah sama rukun. Kalau sedang harmonis, minta kemana? Mahal kan? Kalau pas marah. Jadi ulama dulu itu lucu, apa ya? Gampang sekali nanggapin sesuatu itu. Imam Abu Hanifah itu kalau ketemu yang utang beliau itu dia yang sembunyi. Karena malu. Kalau kita kan enggak yang sembunyi yang utang. Kalau Abu Hanifah enggak. Yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kasihan dia malu kalau ketemu saya. Kan masih punya utang saya. Itu kalau kamu ingin jadi wali itu gitu. Kalau ketemu yang utang kamu, kamu yang lari. Itu bisa bank tutup karena yang lari yang utangin. Dalam cerita-cerita wali itu unik-unik. Rabi'ah Dawiyah itu pernah kemalingan. Itu beliau sembunyi. Malingnya nyari apa dia sembunyi. Habis itu ditanya, kenapa engkau sembunyi? Sama lu sama malingnya, karena rumah saya enggak ada yang bisa dimaling karena enggak punya kok. Jadi ini kalau berpikir rasional kan ada Habib Fikri bahasa rasional. Ini tak latih berpikir yang agak-agak rasional. Nabi itu diutus dalam kondisi masyarakat yang rasional. Sehingga repot. Dan yang tidak rasional itu punya kecakapan olah kata sehingga seakan-akan rasional. Makanya ada kalimat terkenal di kalangan ulama, kalimat tu hakin urida bial batil. Omongannya benar, tapi maksudnya tidak benar. Kayak tadi, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali yang ada di Quran. Tidak ada hukum kecuali yang diturunkan Allah. Pertanyaannya, apa itu? Ya Quran. Lah iya apa? Makanya kata Sidina Ali, ya sudah, sal hadal musab, tanya musab kamu. Oh ya tidak bisa, itu kan hanya kertas sama tulisan. Makanya tanya ulama, kata Sidina. Nah, Quran itu balwa ayatum bayinatum fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu begitu jelas sebagai solusi, tapi di hatinya orang yang punya ilmu. Sehingga kemudian lahir beberapa generasi, generasi tauhid. Yang paling masyur dimulai tauhid itu, yang masyur ya, itu adalah ketika ada orang namanya Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu bapaknya Muhammad ini namanya Jubair bin Mut'im. Itu dia orang kafir, masih kafir. Dia datang ke Madinah itu untuk negosiasi tawanan perang Badar. Dulu beberapa orang yang negosiasi sama Nabi itu ya nunggu di masjid. Singkat cerita, Nabi sholat maghrib baca surat Wattur. Wattur wa kitabim mastur fi rokim mansur wal baitil ma'amur wassatlu fil marfu wal bahril masyur. Terus dia dengerin terus. Dengerin sampai Allah tanya, am khuliku min ghairi syai'in. Kalau kamu tidak ngakui saya sebagai Tuhan, kata Allah, silahkan Anda berpikir bahwa alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Atau kamu sendiri merasa sebagai pencipta alam raya ini, pencipta langit dan bumi. Itu namanya am khalaqus samawati wal ard. Itu orang itu disebut dahiyatul Arab, orang paling cerdas di Arab. Itu dia bingung. Dia selamanya kafir. Cara berpikir menuhankan berhala, lata, uzza, pokoknya menuhankan makhluk. Terus dia mikir, Muhammad ini kacau ya. Akal saya dihabisin, kata dia. Jadi cara berpikir dia pakai akal. Dia tidak percaya mujizatnya Quran, tapi dia bilang, Muhammad ini kacau, akal saya dihabisin. Akhirnya Nabi setelah salam, dia menyatakan Islam. Karena kata dia, Muhammad, akal saya habis oleh apa yang kamu baca. Nah, ini saya mau menerangkan tauhid sebagai inspirasi. Yaitu logikanya gini, langit bumi ini kan wujud, wujud itu punya eksistensi. Kalau langit bumi ini wujud, alam raya ini nyata, lalu kamu mengatakan sebelum alam raya ini ketiadaan, berarti ada satu kesimpulan, ketiadaan menciptakan yang ada. Itu malah gendeng bareng. Sebenarnya logikanya kan gak kena, al-adamu yakhluqu mawjudan, sesuatu yang gak ada menyebabkan atau menjadikan sesuatu yang akhirnya. Padahal pertanyaannya tadi gitu, ya sudah kalau kamu gak percaya sebagai saya sebagai Tuhan, sebagai pencipta awal, sudah gak usah Tuhan-Tuhanan. Tapi ya mari goblok bareng dengan mengatakan bahwa alam yang ada ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Jadi super, saya gak mau goblok Muhammad, sudahlah iman saja saya, karena saya gak mau goblok. Jadi agama ini datang dengan keceriaan berpikir. Sehingga Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan hadatin ja'a bil iltizat al-aqli. Agama ini datang dengan kenyamanan berpikir. Coba kalau Anda seorang profesor atau seorang doktor atau seorang ilmuwan, kemudian Anda diajak goblok dengan teori baru bahwa sesuatu yang ada itu diciptakan oleh yang tidak ada. Mau enggak kamu? Mau semuanya rasa turun. Diajarin sesuatu yang ada diciptakan oleh yang tidak ada. Gak keren lagi. Gak boleh, sudah. Kemudian lahir ulama-ulama baru yang cara ngarang sama. Ini kitab yang dulu saya ngaji sama Syekhina Kememun Siber Mbah Mun. Itu kemudian ulama-ulama baru, kata Yai Mbah Mun itu juga bapak saya sering pesen, orang itu harus tahu zaman. Menerangkan tauhid itu kalau ulama dulu itu dimulai dari kalimat yang mungkin yang ngaji saja bingung. Al-alam mutahoyir, wakulu mutahoyir, hadis labudha mim. Itu sampai dengar mesti bangun jimat itu apa, itu doa apa gitu. Doa jalbu rizki apa-apa gitu. Padahal itu logika. Tapi terus ulama-ulama modern itu ngarang seperti ini ada gambar. Ini kitab yang saya dulu ngaji sama Abun, itu digambar seperti ini. Maksudnya digambar seperti ini gini, penjelasannya gampang. Sampai kalau gambar seruat apapun, misalnya gambar gedung tingkat 5 atau gambar gunung atau gambar apa saja. Buat seruat apapun gambar itu dimulai dari satu titik. Jadi hadihil awalim kulluha, bahwa alam semua ini dimulai dari nuktotil wujud, ada titik wujud. Dan karena ini wujud penyebab harus bersifat awal, makanya Allah itu selain wujud harus bersifat al-awwal, kalau bahasa pondok al-qadim. Karena tidak mungkin yang menciptakan kemudian kalah dulu dengan yang diciptakan. Begitu juga Imam Al-Amudi. Imam Al-Amudi itu jadi wali itu karena dia ahli matematika. Sampai muridnya itu iskal, ini guru saya masuk surga enggak, kalau ngajar itu senang ngajar matematika. Beliau ahli usul fikih, ahli fikih, tapi senangannya ngajar matematika. Sampai muridnya sanksi, ini masuk surga enggak. Walhasil dalam cerita keramat beliau, sama enggak usah terus saya enggak percaya. Kamu enggak wali, enggak percaya gimana. Ribet sekarang itu. Orang kalau enggak nekuni sesuatu terus enggak percaya, ribet. itu beliau masuk surga itu dijamin dapat surga itu karena ngajar matematika. Tapi di hati beliau hanya satu. Matematika adalah satu ilmu yang dimulai dari angka satu. Nol koma itu tetap dimulai dari satu. Gak bisa. Akhirnya beliau cerita. Angka dua atau tiga. Nisbatul wahid wal isnaini ila mi'ah wa ila ma'ala nihayatallah. Semuanya sama. Nisbatul far'i ilal asli, kata beliau. Buat angka dua, tiga, seribu sampai satu miliar. Itu perbandingannya dengan angka satu apa hubungannya? Al-far'i ma'al asli, yaitu angka 2-3 adalah cabang dari angka. Jadi alam raya sebanyak apapun, ada galaksi, ada Mars, ada apa saja, tetap dimulai dari wujud yang satu, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau menjadikan matematika sebagai alat perangkat untuk tahu tauhid, bahwa alam raya ini dimulai dari al-wujudul wahid, wujud yang satu. Makanya kul huwa wahu Allahus Samad, Lam Yalid Walam Yulad, dan seterusnya. Makanya ketika orang menyoal hukum adat yang menipu kita, adat itu sunnatullah yang kita lihat, itu Quran mesti mengembalikan wahwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wahwa ahwanu 'alaih. Sebagian di surat Yasin diterangkan ansha'aha awwalamar. Ketika kita lama sekali, namanya manusia itu lahir dari seorang bapak dan ibu, ini lama sekali. Yang namanya telur itu lama sekali lahir dari ayam, apa keluar dari ayam. Yang namanya pohon besar itu mesti dari biji yang kecil. Karena lama itu terjadi, seakan-akan kita ngomong, kita berkeyakinan, tahu-tahu ada pohon besar itu mukhal. Tahu-tahu ada manusia ini mukhal. Makanya ketika ada figur yang bernama Isa, Isa bin Maryam, itu orang kafir Yahudi, itu menolak. Bagaimana mungkin ada manusia tanpa bapak? Oke, itu menyalahi prosedur lazim, protap lazim. Tapi kata Allah gimana? Inna masalah Isa inda wahi kamasali Adam. Kalau Isa mokal karena tanpa bapak, harusnya Adam lebih mokal karena tanpa bapak, tanpa ibu. Jadi artinya apa? Allah tetap mengingatkan bahwa kudrah saya yang pertama itu menjadikan semuanya mungkin tanpa perangkat adat. Maka kitab ini yang saya baca ini, milik Said Hussein Afandi ini, itu menjelaskan bahwa hukum adat itu menipu. Saya ulang lagi, hukum adat itu menipu. Ketika ayam mengeluarkan telur, telur kemudian menjadi ayam lagi. Terus kita berdebat, telur sama ayam dulu mana? Menurut Anda milih mana? Milih apa? Telur. Kalau ini, yang kubu sebelah ini, ayam apa telur?
0: Ayam.
1: Ayam lahir dari, pertanyaannya begini kalau menurut Tauhid. Ketika lazim kalau telur itu nanti suatu saat jadi ayam, terus ayam kemudian lazim mengeluarkan telur. Ketika Anda mengatakan mungkin kontribusi Anda terhadap kemungkinan itu apa? Kan sama, Anda tidak ikut menciptakan. Anda ikut menciptakan kok menfonis mungkin dan tidak mungkin. Kamu itu hanya saksi. Makanya pertanyaannya Allah, loh, ketika itu kamu anggap mungkin, kontribusi Anda itu apa? Kan hanya melihat. Kamu sendiri tetap tidak mampu bikin telur, Anda juga tidak mampu bikin ayam. Artinya meskipun telur jadi ayam, ayam jadi telur sampai kiamat, tetap ada kontribusi kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti berdiri sendiri, wong kamu yang bilang mungkin ya nyatanya enggak berkontribusi. Sehingga kalau suatu saat Allah bikin telur dari batu atau ayam keluar dari batu, bagi Allah itu enggak masalah. Tapi bagi kamu masalah. Bagaimana mungkin hewan keluar dari batu? Ini logikanya gimana? Loh memangnya ketika telur dari ayam itu logika kamu gimana coba? Kamu ikut bikin enggak? Nah ini di sini pentingnya mukjizat. Akhirnya Allah bikin mukjizat, ada satu unta besar keluar dari batu. Yaitu mukjizatnya Nabi So. Kamu memasalahkan, ini gimana unta kok keluar dari batu? Lalu kalau Allah tanya kamu, gimana telur keluar dari ayam? Loh ini biasa, Gusti mungkin, memangnya kamu bisa. Berarti bagi orang yang tauhid, yang wali, keluarnya ayam dari telur sama unta dari batu itu nisbatnya sama. Sama-sama semuanya di luar kontribusi kita. Kenapa yang satu kamu katakan mungkin, yang satu kamu katakan tidak mungkin. Toh kamu sama-sama tidak terlibat. Itu cara berpikir tauhid. Artinya apa? Orang-orang wali atau orang-orang alim, meskipun melihat telur keluar dari ayam tiap hari tetap subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Karena ini keajaiban. Tapi kamu kan enggak taunya ajaib itu yang aneh-aneh itu. Makanya banyak cari kiai aneh yang gondrong, yang gak pernah mandi, gara-gara kamu tuh suka aneh gitu, gara-gara. Jadi buat sesering apapun alam raya ini ada siklusnya, biji jadi pohon, pohon kemudian keluarkan buah, buah ada biji. Semuanya yang berkontribusi hanya kudrohnya Allah Ta'ala. tidak mengikat Allah. Allah bisa bikin tanpa itu. Makanya Allah selalu memperbarui mukjizatnya, termasuk ada unta besar keluar dari, yaitu mukjizatnya Nabi. Kamu enggak boleh menyoal ini mukhal, mukhal gimana? Karena itu enggak mungkin, ukuran enggak mungkin apa? Kamu enggak bisa bikin kan? Sama telur keluar dari ayam kamu bisa bikin. Sama-sama enggak. Nah, di sini pentingnya ngaji ya. Makanya Allah ngendikan innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama faqor. Allah itu enggak malu bikin contoh nyamuk. Karena nyamuk ini mukjizat yang besar, sudah hewannya kecil di situ ada ususnya. Ususnya ada uratnya. Coba kalau kamu bikin nyamuk. Kalau yang santri agak nakal itu ya ada alat kelaminnya, ada uratnya. Coba jenengan bayangkan nyamuk kecil kan? Itu ada uratnya enggak? Ada ususnya, ususnya ada uratnya. Uratnya ada bakterinya. Pusing kan kamu? Jadi sebetulnya ayat Allah yang dahsyat itu bukan dinosaurus tapi nyamuk. Bikin uratnya dinosaurus masih gampang, hewannya besar paling uratnya segini. Itu pesan di juana bisa lah. Tapi kalau pesan organnya apa? Nyamuk. Perutnya seberapa? Sudah gitu dia di dalamnya ada calon anaknya. Lebih kecil, banyak lagi jumlahnya coba. Nah ini agama ini datang dengan akal. Jadi kelihatan ada mukjizatnya Quran karena menyontohkan nyamuk. Dan kelihatan mukjizat kalau dijelaskan pakai logika. Yaitu kayak apa susahnya bikin nyamuk. Sudah kecil ada organnya, organnya ada uratnya, uratnya ada kumannya, kumannya ada uratnya. Pusing gak? Makanya tidak ada kampus yang siap memaklumatkan diri sanggup bikin nyamuk. Karena ya gak sanggup tadi. Lah itu mukjizatnya Quran. Jadi agama ini ngendikane ulama-ulama, ja'a bil iltizazil aqli. Agama ini datang dengan kenyamanan berpikir. Makanya kita nanti kalau mau mati itu yang senang saja. Kita tidak tahu caranya hidup, tahu-tahu lahir, tahu-tahu hidup, tahu-tahu punya hutang, tahu-tahu banyak masalah, tidak tahu kita. Nanti kalau mati juga gitu, enggak ingin mati tahu-tahu mati. Nanti enggak tahu-tahu bangkit. Makanya sudah alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nufasu insyaallah taala minal. Makanya kata Sayyidina Ali kalau ada orang susah hidup, kamu lahir keinginan kamu apa keinginan Allah? Ya keinginan Allah. Kamu mati, misalnya orang frustasi ingin mati ya enggak bisa mati kalau Allah enggak menghendaki ya enggak mati. Ya sudah. Zaman kita hidup ya tidak bisa mengelola kehidupan ini, ya sudah kalau mati juga tidak bisa mengelola kematian ini. Makanya terus kita diajarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berhubung kita tidak tahu ya sudah hidup kita, mati kita semua di tangan Allah. Ya sudah kita pasrah saja. Senai jame mati, es mati aja, serah usah pamit, sudah mati aja, sudah gak ribet. Makanya wali-wali itu ya biasa ngelihat kematian itu. Bukan karena yakin masih masuk surga, ya enggak. Kata wali-wali itu di dunia ya Tuhannya Allah yang ngurusi kita ya Allah nanti di akhirat ya. Itu tauhid ya, jadi saya ulang lagi ya. Jangan terjebak hukum adat. Karena dalam hukum adat itu sebenarnya Anda tidak aktor tapi hanya saksi. Yang namanya telur keluar dari ayam, ayam keluarkan telur. Tapi sebetulnya ini tidak mengikat. Allah bisa saja bikin hewan dari yang lain. Kayak tadi mengeluarkan untanya Nabi Soleh dari batu yang apa? Besar. Ya, wah itu mukhal, bagaimana mungkin? Nah memangnya ayam jadi telur, telur jadi ayam, Anda ikut berkontribusi kan? Andai kan Anda menyaksikan kudranya Allah Ta'ala di semua kejadian. Yaitu Allah bisa bikin nyamuk, nyamuk ada organnya, organnya ada uratnya. Dengan reputasi seperti ini maka kita akan mensifati Allah innahu ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah bisa melakukan apa saja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, diulang-ulang. Sama Indonesia yang sekarang seperti ini, yang kata orang ada yang bilang terbelakang, ada yang bilang tertinggal dari Eropa. Mungkin dalam kudrat Allah untuk bikin Indonesia lebih makmur dari sekarang, bisa mengalahkan negara-negara yang lain. Jadi kalau kamu ingin, tapi Indonesia banyak masalah gini-gini, bagi Allah mudah saja menyelesaikan masalah. Tetap inna dzalika 'ala wahi yasir. Kita harus optimis bahwa semuanya bagi Allah mudah. Tapi cara berpikir ya tadi, dengan reputasi Allah bisa bikin nyamuk. Nah nyamuk sulitnya di mana ya tadi, sudah kecil, punya organ, organnya punya urat, uratnya punya bakteri, bakterinya punya organ, organnya bakteri, mungkin ada bakteri lagi. Pusing kan? Ya jangan, gak usah dipikir kalau pusing. Ya jadi, terus yang terakhir, saya mohon kalau baca Quran sebisa kita ada yang diangen-angen. Jadi Allah kalau mendorong kita mengakui eksistensinya Allah, Allah sering ngendikan yang mudah-mudah. Misalnya, saya ini yang menciptakan kamu, saya yang menciptakan kamu. Falau latu sedigun, sudahlah, saya ini nahnu kholaknaku. Saya ini pencipta kalian, bu yao.
2: hubungan kamu itu dengan saya, urusan kamu terdekat itu dengan saya, kata Allah, bukan dengan yang lain. Karena saya menciptakan kamu, kata Allah. Tapi kita ini aneh, jadi manusia itu aneh. Dengan zat yang menciptakan kita tidak punya urusan.

0: kuntum sajikin. Makanya falola iza balagotil hulkum antum khina idin tang. Bu ya orang-orang yang keren, yang merasa hebat, yang biasa ngatur dunia, bu ya ketika mati itu jangan mau. Ya ini sensitif wilayah. Ya saya kira demikian, ya semoga lewat ngaji ini kita kembali ke tauhid yang benar lewat penjelasan-penjelasan yang akli, yang rasional. Saya pastikan agama ini datang dengan al-iltizadul akli, kenyamanan kayak apa susahnya kita dengan jadi ateis, karena harus punya rumus bahwa yang ada diciptakan oleh yang tidak. Itu kan jadi aneh. Makanya ukuran iman salah sun mangkunna fihi wajata halawatal iman. Ciri utama iman itu nyaman, halawah itu manis, karena ya itu tadi apa yang dibawa oleh Quran dan hadis sesuai akal kita. Maka masyhur di kalangan para ulama ada pepatah, laulam yakun maja'a bihi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasanah. Kalau saja Muhammad tidak maklumatkan kalau ini agama, akal pun akan setuju bahwa yang dibawa itu hal yang luar biasa. Karena agama ini tidak lam yusodim al-aql, agama ini tidak akan menentang akal. Di kaum ya'tilun, di kaum ya'tafak. Kalau ada orang bilang, akal saya itu menolak faham agama, itu akalnya yang perlu dicek. Ada masalah itu mesti. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Antur udah datang?
2: Iya dong. Kan katanya kita mau

0: tua, Jang. Banyak yang dirasa. Apalagi nih, persendian. Dinulinhu.
1: Oh, gini aja, Om. Ayah saya juga sering tuh persendiannya sama nyeri-nyeri otot. Tapi semenjak rutin konsumsi Habutop, alhamdulillah, hampir nggak pernah dengar ayah saya ngeluh lagi.
0: Oh, obat herbal ramuan Arab itu ya?
1: Betul, Om.
0: Patut dicoba tuh, kirain cuma bisa buat menjaga.

0: Rabuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomart Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingka bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Dek, Mas pulang.
1: Waalaikumsalam. Pas banget. Itu aku udah siapin air anget buat Mas mandi berendam. Kan kalau habis olahraga paling enak berendam sama air anget.
0: Wah, cocok banget tuh, Dek. Yaudah, Mas mandi dulu ya.
2: A few moments later.
0: Pulang futsal, mandi air anget. Badan jadi relax, enteng, bro.
1: Oh, udah, Mas.

0: Kan aku juga nanti harus rutin minum Habutopnya supaya promil kita sukses.
1: Nah, itu maksudnya. Walaupun usia pernikahan kita baru 2 bulan, gak ada salahnya dong udah promil, kasih cucu buat ibu sama bapak.
0: Iya, Mas. Habutop kan mengandung habatus sauda yang baik buat menjaga kesehatan dan bagus juga buat kesuburan. Supaya adonan Mas bagus, cetakan aku juga bagus.
1: Hai, bisa aja sayangku. Ayo ah, sekarang.
0: Apanya, Mas? Ih, makan dulu.
1: Oh, iya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjar Kerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
0: Di Apotik Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
0: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, kembali hadir nih bersama Lania di acaranya Tembang Kenangan di jam 6 hingga nanti jam 8. Oke. Dan tentunya Lania di sini akan menemani sahabat semuanya di acara Tembang Kenangannya di hari Rabu tanggal 20 bulan 5 2026 ini jam 6 hingga nanti jam 8. Jadi buat sahabat Setara dimanapun kalian berada, monggo bergabung bareng Lania, maupun belum selesai nih ya waktunya. Dan tentunya yang mau kirim-kirim salam, mau request lagu, ataupun mau ngasih Lania patun kata-kata, monggo tentunya Lania tunggu di 082311100070. Dan Lania menunggu sampai nanti jam 8, tentunya di suasana cuaca yang cerah ceria ya. Dan tentunya Lania juga ditemani sama denatur kita, yaitu ada di Habutop obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Dan tidak lupa juga dengan Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Dan tidak lupa juga Lania juga masih ada di kawasannya Bandingan Karanggobar Banjarnegara, dengan cuaca ya, kalau Karanggobar itu kalau pagi hari pasti duinginnya ngepol. Jadi buat teman-teman Lania menunggu sampai nanti ya. Sambil menunggu nih, Lania sudah siapin ada lagunya Kristi dengan judul Panah Asmara. Jadi langsung aja Lania mau gelirkan dulu lagunya. Dan Lania menunggu buat sahabat Setara dimanapun kalian berada yang mau bergabung. Jadi cus, selamat mendengarkan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Gading dari Kedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Gih.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya, arah Wonosobo dari Banjarnegara.

6 hingga nanti jam 8. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung, monggo bergabung. Yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Dan Lania masih ada di kawasannya Bandingan Karangobar Banjarnegara dengan cuaca dingin-dingin ceria ya. Karena pagi hari ini tentunya kalau di Karangobar itu udah khas banget kalau kita merasakan dingin. Tapi di antara dingin itu kita lihat langit-langit yang cerah ya. Dari tadi malam pun bulannya terlihat terang dan sekarang kita melihat matahari dengan cerah ceria. Semoga aja kita juga dalam hidup selalu cerah ceria ya, gak usah ada struggle yang apa gitu ya, lurus-lurus aja udah deh gitu. Dan Lani langsung aja mau bacain atensi yang sudah ada, yang sudah bergabung bareng Lani ya, mungkin ya udah menunggu. Dan tadi ada yang tahunya ini Mbak Uni nih, karena mungkin harusnya jadwalnya itu sekarang Mbak Uni ya, karena Mbak Uni libur, jadi Lania yang menggantikan. Ada dari Bu Yanti Bilungan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lania. Waalaikumsalam. Hadir minta tembangannya nih, Hati Siapa Yang Tak Luka dari Poppy Mercury. Siap. Dan salam-salamnya buat Mbak Cemplon, Umi Kultum, Umi Kulsum, ada Mama Ezi dan juga Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Syifa, Mama Bintang, Mbak Mines, Mbak Tini, Mbak Hanum, Bu Mega, Bu Runta, Mbak Siti Maimunah, ada Mbak Reni, Mbak Titin Sumagede, dan semua pendengar setara Banjarnegara. Buat Mbak Laninya, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu dan terima kasih kembali. Dan di atasnya lagi disusul sama Sani Vilani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam, selalu di hati tentunya ya. Request tembang kenangannya Mbak dengan dari albumnya Dian Piscesa dengan judulnya Mengapa Tak Pernah Jujur atau Engkau Segalanya Bagi Aku. Waduh, nanti kalian putarkan ini salah satu Lania pilih ya. Dan kirim salamnya buat sahabat setara Banjarnegara semua di mana pun kalian berada. Siap. Dan di atasnya lagi disusul sama Kak O Suripto Ito nih. Selamat pagi Mbak Uni dari Suripto di Purwakarta, mau kirim salamnya buat Mama Putri, Mama Sada, Mama Hanung, Mbak Kayu Runta, dan buat Mbak Uninya selamat bertugas dan terima kasih kembali. Oke, berarti tiga atensi udah Lania bacain, jadi langsung aja yuk kita gelirkan satu per satu. Ada lagunya Hati Siapa Yang Tidak Luka nih, requestannya dari Bu Yanti, jadi langsung aja yuk kita putarkan. Dan jangan lupa selalu di hati. Cus.

0: Permisi.
1: Iya, masuk ke nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan? Mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitamin, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitamin loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Terima kasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitamin sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitamin di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suti dari Ketumban.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Oh, saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Punjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campursalam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.